Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 8.09 minit pagi, jam yang ketiga sudah sedang mendengarkan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekali lagi, jangan lupa berikan respon kepada topik yang Min dah sediakan pagi ini. Topik sembang pagi kita mengenai dengan berkelah. Apa beza dulu dan sekarang? Ada beza tak? Ataupun mungkin anda sendiri ada kenangan kalau berkelah ni kan? Pergi piknik ni, tak kira lah bersama keluarga, bersama kawan-kawan ataupun mungkin berkelah sendiri-sendiri kan. Kalau Min sendiri, saya lupa baca respon Min tadi kan. Antara perbezaan yang Min boleh kongsi, kalau dulu-dulu mau bergambar kenangan, guna kamera dan kena tunggu gambar dicuci dulu, baru boleh tengok semula gambarnya. Tapi kalau zaman sekarang ni, guna telefon je dah cukup. Beratus-ratus gambar pun boleh diambil dalam satu hari. Betul tu Min, betul juga kan. Jadi kalau zaman dulu-dulu nak bergambar ni memang terhad lah. Kalau zaman sekarang ni nak berapa ratus, nak berapa ribu, semuanya senang saja, semuanya di hujung jari. Kamera subuk tu kalau nya ketua. Lepas tu sekali cuci ada lagi yang hangus, kan rugi. Tapi itulah zaman dulu-dulu kan. Kasih Aziah katanya berkelah dulu-dulu, planning hari ni terus jadi. Berkelah sekarang, planning hari ni selalu tidak menjadi. Okey, faham. Dia macam itulah kan. Planning punya planning, tinggal planning. Pening lah kan. Jadi begitulah bezanya. Itu kata Kasih Aziah. Kalau mungkin ada yang lain lagi nak bagi respon, boleh saja kan. Kalau Aunty Flo pula katanya, Min, dulu-dulu kalau piknik banyak game yang kami buat. Anak-anak pun happy dapat mandi laut. Tapi sekarang risau kita kasih lepas anak-anak mandi laut katanya. Takut ada, itulah kan, ada buaya katanya. Sekarang ni lebih banyak berkaraoke, main handphone masa piknik. Itu beza berkelah dulu dan sekarang, kata Aunty Flo. Terima kasih Aunty Flo. Dulu-dulu kata Coman, kalau gambar atau kamera dulu-dulu, 12 snap tambah ekstra 2. Snap 24, snap 36 je. Diingat lagi. Tergulung ni filem tu katanya kan. Okey, jadi terus lagi berikan respon anda. Apakah beza berkelah dulu dan sekarang? Kalau ada perbezaan lah kan. Ataupun ada kenangan di sebaliknya. Nanti saya akan bacakan lagi respon anda. 8.15 minit pagi, kita ada perkongsian info sihat. Terus dengar ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Okay, Labuan FM, suara pesisir anda, info sihat kita nak kongsikan pagi ini. Seperti biasa, jam yang ketiga, macam-macam kita nak kongsikan kepada anda. Kita ada info sihat. Selepas ini, kita ada sketsa Kak Mah Kak Pora. Kita ada kisah tular sana sini. Dan 9.15 minit pagi, kita ada bicara eksklusif pagi ini. Sedang menikmati sarapan pagi. Selamat menjamu selera. Semoga sarapan yang anda makan, yang anda nikmati pagi ini dapat memberikan tenaga untuk anda melakukan tugasan hari ini. Dan ada yang minum kopi, minum teh katanya. Berapa sudu gula tu. Kawal-kawal sedikit kemanisan dalam makanan, dalam minuman anda. Kerana info sihat yang kita nak kongsi hari ini berdasarkan situasi ini, manis yang berbahaya. Dia memang sedap di lidah tapi bahaya di tubuh. Apa itu manis? Kita kongsikan dulu. Manis ni merujuk kepada gula, terutamanya gula tambahan yang terdapat dalam makanan dan minuman. Dan gula ini memberi tenaga segera, tetapi jika berlebihan, ia boleh menjadi racun perlahan untuk tubuh badan kita. Jadi antara contoh-contoh makanan dan minuman yang tinggi gula ni, minuman boba tu, teh tarik, minuman manis, minuman berkarbonat, kek, pastry, pencuci mulut, biji rin, sarapan manis, mi segera, snack berperisa manis, sos perisa makanan, serta makanan-makanan proses. Semua ini mengandungi gula yang tinggi. Dan apabila kita pengambilan gula terlalu tinggi, dia akan mendatangkan kesan buruk pula pada kesihatan, antaranya obesiti, diabetes, penyakit jantung, lemak hati, kerosakan gigi dan juga kesihatan mental. Menyebabkan mood kita ni turun naik, mudah letih. Jadi itu antara kesan buruknya pada kesihatan. Dan gula tersembunyi pula, gula ni bukan hanya dalam gula pasir semata-mata, tapi juga dalam banyak makanan yang kita anggap macam sihat. Contohnya roti, biskut, sos, dressing dia tu kan, makanan segera, yogurt berperisa, produk rendah lemak, dia diganti dengan gula, makanan dalam tin. Jadi kena hati-hati, kena baca-baca sikit lah ya, kalau nak membeli sesuatu produk. Jadi nak melindungi diri ni, ya ke Jezol? Kenalah kurangkan gula dalam minuman. Pilih air kosong ataupun teh tanpa gula, kopi tanpa gula tu kan lagi okeylah kan. Pilih makanan semula jadi, buah-buahan, sayur-sayuran, protein-protein yang sihat. Dan baca label makanan lah ya. Elakkan produk yang mengandungi gula yang tinggi. Kalau boleh aktif setiap hari, bersenam membantu mengawal berat badan dan gula dalam darah kita. Kawallah pengambilan. Bukan tak boleh makan. Boleh makan, tapi kita kawal secara sederhana. Bukanlah setiap hari. Dan dapatkan juga tidur yang mencukupi. Kerana dengan tidur yang cukup ini boleh membantu mengawal hormon yang berkaitan dengan sugar craving. Jadi itu perkongsian info sihat kita. Manis yang berbahaya memang sedap. Tapi bahaya untuk tubuh kita juga. Jadi kita akan berehat seketika. Itu perkongsian info sihat hari ini. Jadi kena hati-hati dalam setiap pengambilan makanan, minuman anda, terutama yang manis-manis, yang garam tu pun kena perhatikan juga. Dan kita nak berehat seketika. Sketsa Kak Mah Kak Pora selepas ini dengan tajuknya Makiah Kecurian. Itu tajuk Kak Mah Kak Pora hari ini, sketsanya. Terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
4: Sketsa Kak Mah Kak Pora.

0: awalnya Kak Pora pagi ni? Lepas beli sarapan pagi ke tu? Tak ajak kan?
1: Amboi, nak ajak macam mana Kak Ma? Tadi Kak Pora lalu depan rumah Kak Ma pun, pintu masih tertutup.
0: Tengah cuci kain kot tadi. Tu. Apa pula yang Kak Pora beli tu? Wangi semerbak baunya.
1: Inilah karipap daging yang Kak Pora beli dekat gerai Pak Maun tadi. Dahlah besar, murah pula tu.
0: Gerai Pak Maun sebelah gerai Mak Kiah tu ke Kak Pora? Bukan dia baru buka ke gerai tu minggu lepas?
1: Orang kata macam tu lah Kak Ma. Kak Pora pun baru je tadi ni singgah gerai Pak Maun tu.
0: Nampaknya sekarang ni kita dah ada pilihan lain lah. Selain nasi lemak Mak Kiah tu kan?
1: Cakap pasal Mak Kiah ni, kenapa Kak Pora tengok gerai dia tak buka tadi? Dia tak sihat ke?
0: Kak Pora tak tahu ke cerita semalam tu? Heboh tahu satu apartmen kita ni.
1: Cerita apa tu Kak Ma? Ceritalah. Kak Pora ada terlepas informasi terkini ke?
0: Tahu tak gerai Mak Kiah semalam? Kecurian tau. Tak tahu lagi kan?
1: Masya Allah, kesiannya Mak Kiah. Macam mana boleh jadi macam tu, Kak Ma?
0: Yang Kak Ma dengar lah ya, pintu gerai Mak Kiah tu kena umpil semalam. Pagi tadi, tahu-tahu dah renggang pintu gerai Mak Kiah tu.
1: Dah tu, ada apa-apa yang hilang tak dalam gerai Mak Kiah tu, Kak Ma? Harap-harap tak adalah hilang barang berharga Mak Kiah kan?
0: Apa yang Kak Mah tahulah kan? RM500 tau lesap dalam kedai tu.
1: Ya Allah.
0: Duit modal Mak Kiah kot.
1: Banyak tu Kak Mah.
0: Banyak.
1: Tak guna betul lah pencuri ni.
0: Ni. Ada lagi. Bukan duit tu je yang pencuri tu kepas tau Kak Pora.
1: Apa lagi yang pencuri tu kepas Kak Mah? Ini memang melapau betul ni pencuri ni. Geram pula Kak Pora dibuatnya.
0: Dengar ni. Sempat lagi tau pencuri tu kebas tong gas hijau Mak Kiah tu. Ya Allah, entah apalah dalam kepala pencuri ni. Kak Mah pun tak tahu.
1: Ini dah makin menjadi-jadi ya perangai pencuri dekat kawasan perumahan kita ni Kak Mah.
0: Itulah. Sebelum-sebelum ni tak pernah pula kita dengar kes kecurian macam ni kan Kak Pora?
1: Itulah. Ini tak boleh jadi Kak Mah.
0: Itulah.
1: Rasanya rumah kita ni pun dah kena pasang kamera pengawasan tau. Baru pencuri tu takut nak masuk rumah kita.
0: Tapi kan rasanya sekadar kamera pengawasan sahaja pun tak cukup sebenarnya Kak Pora.
1: Yang ini Kak Pora setuju. Apa guna hidup berjiran kalau jiran pun tak peka antara satu sama lain kan Kak Mah?
0: Lagi satu Kak Pora lupa.
1: Apa pula tu Kak Mah?
0: Sentiasalah berbagi juadah antara sesama jiran Kak Pora.
1: Boy. Karipap daging untuk Kak Mah. Memang Kak Pora tadi ada belikan karipap daging ni untuk Kak Mah juga. Panas lagi ni tau.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baiklah, Bon FM. Suara pesisir anda, Tular Sana Sini. Kita nak kongsikan pagi ini. Jadi sekali lagi terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami lah Bon FM, suara pesisir anda. Dan kisah tular sana sini yang kita nak kongsikan menerusi segmen Salam Padian, yang mana tular satu video di laman TikTok memaparkan seorang murid lelaki ni, dia berjalan secara menyeret kasut sekolahnya, telah pun meraih perhatian netizen. Kenapa dia menyeret kasut ni kan? Dari jauh kelihatan murid ini berjalan secara perlahan. Dan mungkin bila kita sekali tengok, ramai yang menyangka mungkin kaki murid ini sakit. Sebenarnya tidak ya. Perkongsian video dari seorang guru ini mengundang air mata ramai kerana masih ada rupanya dalam kalangan pelajar sekolah yang daif. Jadi jika tidak mendapat perhatian, maka begitulah nasibnya berkekalan berjalan terseret-seret adik kerana kasutnya yang besar. Dan menurut pemilik video yang dikenali sebagai Cikgu Farah, murid ini terpaksa meletakkan gumpalan kertas di dalam kasut kerana saiz kasut yang dipakainya terlalu besar. Dan selepas dimaklumkan tentang masalah tersebut, cikgu ini berkata dia terus mengukur kaki pelajar ini dan membelikan sepasang kasut sekolah baharu buat pelajar ini. Yelah, bila dia tengok student atau pelajar ini berjalan sambil seret-seret kasut, jadi cikgu ni tak fikir banyak lagi, terus ukur kaki pelajar ini dan pergi membeli kasut baharu untuk dia. Sebab kasut yang dipakainya tu sangat besar dan disumbat dengan gumpalan-gumpalan kertas supaya kasut itu dia boleh muat. Sebenarnya kasut itu terlalu besar sebenarnya. Dan lebih meruntun hati cikgu tersebut semasa proses mengukur kaki pelajar ini. Dia boleh nampaklah dengan jelas gumpalan-gumpalan kertas disumbatkan ke dalam kasut. Nak menjadikan kasut ini lebih ketat di kaki pelajar tersebut. Malah kasut yang dipakai itu pun sebenarnya dah lusuh. Dan banyak kawasan yang sudah pun terkoyak. Dan video ini meraih lebih sejuta tontonan dalam tempoh 14 jam selepas ia dimuat naik. Dan malah ramai juga yang meminta video sambungan daripada cikgu tersebut untuk melihat reaksi pelajar tersebut semasa menyarung kasut sekolah baharu. Dan menerusi ruangan komen, ramai netizen meluahkan rasa sayu melihat kedaifan yang terpaksa dilalui murid berkenaan. Malah ada dalam kalangan netizen yang mengakui tumpah air mata kerana tersentuh mengenangkan nasib malang kanak-kanak itu. Jadi itulah cerita tular sana sini. Jadi terima kasihlah kepada Cikgu Farah ini, kita ucapkan, kerana ikhtiar cikgu ini yang tak sampai hati tengok pelajar ni memakai kasut yang bersaiz besar, bukan saiz dia, tapi terpaksa disumbat dengan gumpalan-gumpalan kertas supaya kasut tersebut ketat dipakai. Dan kasut tersebut bukanlah kasut yang baharu, tetapi kasut yang sudah lusuh dan banyak kawasan yang terkoyak. Jadi untuk adik ini juga, bila dah dibelikan kasut baharu, diharapkan adik ini dapatlah belajar dengan lebih bersemangat, lebih menghargai lagi jasa guru. Jadi itulah kisah perkongsian kita pagi ini dalam Tular Sana Sini. Kita akan berehat seketika. 9 pagi nanti. Okey, 9 pagi nanti kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi. Dan selepas itu kita hari ini ada lagi bicara eksklusif, yang mana kita akan bercerita lagi mengenai dengan belanjawan kita ni. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali selepas ini, terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda berlalu menghiburkan anda. Haziq Rosbi dengan Palu membawa kita ke pukul 8.50 minit pagi. Dan sekejap lagi 9 pagi, kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi. Selepas itu, kita ada slot bicara eksklusif. Dan sebelum saya nak menamatkan menamatkan jam yang ketiga ini, ada lagi beberapa respon yang perlu kita bacakan berkenaan dengan topik kita hari ini. Berkelah dulu dan sekarang, ada perbezaan tak? Ada kenangan yang boleh dikongsikan tak? Kalau Abang Bulls dulu, kalau piknik katanya rajin mandi laut, lebih lama di air dari di darat. Cuma sekarang ini tidak lagi, takut kulit ni pedih bila terkena air laut. Lagi enjoy kalau duduk-duduk makan minum sambil berbual. Sekarang ada game pula kan, kalau ada portable speaker boleh berkaraoke, lebih pilih santai-santai. Kalau sekarang ni Abang Bos, awang alai, dulu-dulu piknik dilanggar saja katanya, asal cukup bawaan makanan, ada tikar mengkuang on. Sekarang ni semua lengkap sudah, set memanggangnya, camnya, set kerusi meja, lampu solar, kipas, becas, ada yang bermalam lagi sampai 2-3 malam. Begitulah perbezaan yang awang alai nampak, beza berkelah dulu dan sekarang. Okey, kalau Mami Sunda pula katanya, perbezaan berkelah dulu dan sekarang, dulu-dulu berkelah katanya kalau di sawah tu. Ramai-ramai katanya. Begitulah kalau dulu-dulu zaman kecil-kecil, ramai-ramai itu yang meriah sebenarnya kan. Okey, terima kasih Mami Sunda. Okey, kita akan berehat seketika dan 9 pagi, utama 9 pagi, sekali lagi 9.15 minit pagi, kita ada bicara eksklusif hari ini. Dan sekali lagi, hari ini kita masih lagi bercerita mengenai dengan belanjawan kita ni. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Beza hari. Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq, ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai perkikian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Berlarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lakpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vantaa Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
3: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 9.15 minit pagi. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Dalam segmen Salam Padian, jam terakhir ini kita ada slot bicara eksklusif dan masih lagi kita bercerita mengenai dengan Belanjawan 2027. Dan hari ini, bersama-sama dengan tetamu kita, Belanjawan kita ni, kita akan bercerita dengan lebih panjang lebar lagi mengenai dengan sejauh mana peniaga kecil mendapat manfaat. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda, 103.7 dan juga 89.4. MHz, juga penstriman secara langsung menerusi Facebook Labuan FM, suara pesisir anda, dan juga kita ada live di TikTok ketika ini. Jadi terus lagi bantu lagi tapping-tapping, meriahkan lagi suasana di TikTok Labuan FM ketika ini kerana tetamu yang kita bawakan hari ini ada peminatnya yang tersendiri ya. Dan sekali lagi pagi ni dalam slot bicara eksklusif Belanjawan kita ni, kita akan bercerita mengenai dengan sejauh mana peniaga kecil mendapat manfaat. Dan untuk itu kita nak mengalu-alukan dahulu kehadiran tetamu kami pagi ini dalam slot bicara eksklusif. Kita nak mengalu-alukan kehadiran Encik Asmadi bin Ahmad, merupakan pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin boleh dekat sedikit dengan mikrofon ni. Jangan malu-malu. Dia sebenarnya ketua kampung, Kampung Blukot. Tapi hari ni dia datang atas kapasiti sebagai pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral. Sihat pagi ni ketua?
4: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Batuk. Jadi
4: punya ujung-ujung.
0: Dia batuk tu macam macam ditambah-tambah saja batuk tu kan ketua.
4: Ada bunyinya.
0: Ada bunyinya. Maknanya mic kami berfungsi dengan baik. Dan pagi ini kita akan berceritalah memandangkan Ketua Asmadi sendiri merupakan pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral. Jadi hari ini kita akan memberi fokus kepada peniaga-peniaga kecil di Labuan ini khususnya. Dan apabila kita bercerita mengenai dengan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Jumaat lepas, jadi pastinya pelbagai orang kata bantuan, inisiatif telah pun diumumkan kerajaan kan. Dan pagi ini sekali lagi golongan yang kita nak berikan perhatian ialah penjaja peniaga kecil, sebab mereka ini adalah sebahagian daripada nadi ekonomi tempatan yang menyediakan pelbagai keperluan kepada masyarakat, di samping membuka peluang pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan kepada keluarga. Cuma dengan kos barangan ya ketua, kos operasi, pelbagai komitmen perniagaan yang perlu ditanggung, sejauh mana peniaga kecil ini mampu untuk terus bertahan dan berkembang. Jadi pagi ini kita bawakan topiknya hari ini, sejauh mana peniaga kecil mendapat manfaat. Jadi untuk permulaan, pandangan, harapan pihak persatuan terhadap Belanjawan 2027, khususnya dari segi sokongan kerajaan kepada penjaja dan peniaga kecil yang beroperasi di Pasar Sentral Labuan, macam mana ketua?
4: Baik, terima kasih Di Yishima. Terlebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Asmadi bin Haji Ahmad. Seperti DJ katakan tadi, mewakili ini saya daripada Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral. Terlebih dulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Labuan FM Kerana telah menjemput saya pada pagi ini berfungsi dengan Belanjawan 2027.
0: Betul.
4: Khususnya ialah sokongan kerjaan kepada penjaja dan peniaga kecil yang beroperasi di pasar sentral lah. Khususnya peniaga kecil yang ada wujud di Labuan ni lah. Okey, pada pandangan saya, peniaga kecil merupakan sebahagian daripada tulang belakang ekonomi tempatan lah. Walau bagaimanapun peniaga kami mungkin kecil daripada segi modal dan saiz operasi, namun kami menyediakan barangan keperluan harian seperti yang kita nampak, ini keperluan asas harian lah. Terusnya juga membuka peluang pekerjaan dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat Labuan itu sendiri lah. Walau bagaimanapun, harapan kami ini telah ialah manfaat Belanjawan ini tidak hanya dilihat pada angka peruntukan yang telah diumumkan, akan tetapi benar-benar sampai matlamat kerajaan itu kepada peniaga-peniaga ke peringkat akar rumbi lah.
0: Betul. Okey, baik, itu untuk permulaan pagi ini. Pandangan pihak Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral Labuan terhadap Belanjawan 2027 ini, baik dari segi sokongan kerajaan kepada penjaja dan peniaga kecil yang beroperasi di Pasar Sentral Labuan. Dan kita nak beralih pula kepada isu yang cukup dekat dengan kehidupan seharian kita kan, Ketua. Bukan sahaja kepada pengguna, malah kepada para peniaga itu sendiri, iaitu kos sara hidup dan juga kos operasi perniagaan. Sebab apabila harga bahan mentah, bekalan barangan, pengangkutan, keperluan perniagaan meningkat, peniaga dalam keadaan yang agak sukar. Kita faham situasinya kan. Kalau harga jualan dinaikkan, pelanggan ialah memang akan terbeban. Tapi jika harga dikekalkan, keuntungan peniaga pula mungkin akan jadi semakin kecil. Jadi dari sudut peniaga kecil sendiri, Ketua, bagaimana ataupun sejauh mana langkah kerajaan menangani kos sara hidup dan kos operasi perniagaan dapat membantu peniaga mengekalkan harga jualan yang berpatutan tanpa menjejaskan keuntungan?
4: Baik. Pada pandangan saya, usaha kerajaan lah menangani kos sara hidup memang penting. Kerana apabila rakyat mempunyai kuasa beli, dan juga peniaga kecil juga mendapat manfaatnya lah, secara langsung lah. Namun begitu, peniaga kecil berada di tengah-tengah dua ini tekanan lah. Maksudnya pelanggan mahukan harga berpatutan.
0: Berpatutan, betul.
4: Manakala peniaga berhadapan dengan kos membeli stok. Contoh, membeli stok keperluan. Begitu juga dengan kos pengangkutan, sewa dan pembungkusan dan upah pekerja lah. Selain daripada itu juga peniaga tidak mahu menaikkan harga sesuka hati. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan mungkin mengurangkan pembelian. Tetapi jika harga terlalu rendah, risikonya ialah keuntungan tidak mencukupi, peniaga sukar untuk bertahan. Ini risiko yang kita hadapi. Sebab itu kerajaan perlu membantu mengurangkan kos operasi secara langsung, bukan hanya memberikan bantuan kepada pengguna. Antara cadangan kami ialah bantuan bersasar untuk kos pengangkutan, yang mana barangan yang ada di Labuan ini kebergantungannya daripada tanah besar Sabah lah. Jadi kos pengangkutan barang ke Labuan, kemudian pembelian stok secara berkumpulan, mungkin persatuan ada program pembelian borong pada harga yang lebih berpatutan lah. Kemudian permis dan peralatan yang menjimatkan tenaga juga penting. Pada masa yang sama, peniaga perlu meningkatkan kecekapan, contohnya pengurusan stok, mengekalkan lah pembaziran dan merekodkan, yang penting ialah merekodkan aliran tunai yang teratur lah. Ini bagi kita amat penting untuk meredusasikan lah kos sara hidup dan kos operasi jualan.
0: Okey, jadi itu menjawab kepada persoalan kita yang kedua tadi mengenai dengan kos sara hidup, kos operasi. Sebab kita faham bukan semua peniaga-peniaga ini mempunyai modal yang besar. Lagi-lagi di pasar sentral peniaga kecil, penjaja kecil ni kan. Dan apabila kita sebut mengenai dengan bantuan kerajaan ni, keperluan setiap peniaga mungkin berbeza-beza. Yalah, mungkin kalau yang menjahit lain keperluannya. Betul. Kalau yang menjual sayur-sayuran mungkin lain lagi keperluannya. Ada yang memerlukan modal tambahan untuk macam mengembangkan perniagaan, ada yang memerlukan peralatan baharu, ada juga yang memerlukan kemudahan premis yang lebih selesa dan sesuai untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi penting untuk kita memahami apakah bentuk bantuan yang benar-benar diperlukan oleh peniaga kecil di lapangan supaya bantuan yang disediakan dapat dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Jadi apakah bentuk bantuan yang paling diperlukan oleh penjaja dan peniaga kecil di pasar sentral Labuan setakat ini, dan sama ada dari segi geran perniagaan ke pembiayaan mudah, subsidi peralatan ataupun bantuan menaik taraf premis, bagaimana?
4: Okay, baik, untuk makluman pendengar semua, peniaga di pasar sentral UTC ini berbanyak berbilang perniagaan.
0: Betul.
4: Daripada segi barang basah sepertinya ayam, daging, ikan. Sayuran, di arah satu pula bagian jahitan.
0: Betul.
4: Jualan baju. Dan di arah dua pula ada gerai jual makanan dan sebagainya. Jadinya pastinya bantuan-bantuan yang dipohon ini pastinya berbeza-beza.
0: Ya. Yeah.
4: Mengikut keperluan lah setiap peniaga tersebut. Pada pendapat saya, peniaga kecil memerlukan gabungan beberapa bentuk bantuan lah, tetapi keutamanya perlu mengikut keadaan dan kemampuan setiap penjaja peniaga tersebut lah. Pertama ialah geran perniagaan bersasar untuk membeli peralatan asas seperti yang bahan basah, ada seperti peti sejuk, mesin-mesin yang berkaitan. Kalau yang tukang jahit tu pastinya mesin jahit lah.
0: Yeah.
4: Mungkin daripada rak peralatan yang sudah usang, peralatan-peralatan keselamatan, mungkin daripada sistem pembayaran dan kelengkapan yang boleh meningkatkan produktiviti juga perlu kita ambil kira. Mungkin daripada ialah sistem yang sekarang ikut tren sudah kan,
0: yeah,
4: pembayaran. Yang kedua adalah pembiayaan. Yang ini pembiayaan mudah yang dengan kadar keuntungan atau faedah berpatutan, tempoh bayaran manasabah dan syarat yang tidak terlalu membebankan. Ini terlalu banyak birokrasi lah. Ialah namanya juga peniaga kecil. Keuntungan dia pun tipis. Jadi keutamaan ialah bagi peniaga-peniaga yang ingin meluaskan, melibatkan perniagaan, pastinya memerlukan modal lah.
0: Yeah.
4: Jadi kalau ada daripada kerajaan begini, jadi sekurang-kurangnya dapat memperluaskan ekonomi lah dan juga perniagaan peniaga tersebut lah.
0: Yeah.
4: Jadi jangan sampai dia punya interest tu membebankan, jadi boleh membebankan dan risiko kepada peniaga kecil tersebut.
0: Baik, jadi itu setakat ini antara bantuan yang paling diperlukan lah oleh penjaja peniaga kecil di pasar sentral Labuan. Apa yang kita nampak setakat ini yang ketua ada sebutkan tadi lebih kepada pembiayaan lah. Untuk menampung pembelian mungkin peralatan dan sebagainya. Okey, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Bicara Eksklusif. Masih lagi memperkatakan belanjawan kita ni, terus dengarkan. Ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dan juga apa badanan Labuan kerana telah memberi rebit sebanyak 50% semenjak kita mendapat potongan tersebut daripada zaman COVID-19
1: lagi, ya.
0: Jadi terima kasihlah kepada perbadanan Labuan. Seterusnya ialah kita juga perlu penyelenggaraan kemudahan asas dan kos logistik yang ada di pasar sentral itulah bagi kemudahan dan keselesaan pengunjung yang datang ke pasar sentral tersebutlah. Bukan saja daripada penduduk Labuan sendiri tetapi pengunjung ataupun tetamu-tetamu ataupun pelancong yang datang yang berkunjung ke pasar sentral. Pastinya fasiliti yang ada di sana kalau ditambah baik seperti penghawa dingin dan sebagainya, jadi supaya kemudahan itu tetap terjagalah untuk peniaga. Seterusnya ketamuan kedua ialah memperluas bantuan kewangan dan juga pembangunan perniagaan. Kami mencadangkan geran bersasar ataupun peralatan pembiayaan kepada peniaga-peniaga yang betul-betul memerlukan untuk bagi modal pusingan serta latihan lah, pengurusan kewangan seperti pengurusan kewangan dan pemasaran. Bantuan mestilah mudah diakses dan oleh peniaga dan juga peniaga-peniaga yang layak lah. Maksudnya kita di sini memerlukan bantuan selain daripada bantuan kewangan, kita juga bantuan bantuan geran bersasar ini untuk berkaitan dengan peralatan. Mungkin yang saya katakan tadi peralatan, beberapa peralatan mengikut kesesuaian peniaga tersebutlah. Jadi mungkin yang berniaga ayam dan daging ini pastinya menggunakan freezer dan sebagainya. Jadi kalau mereka punya peralatan itu sudah usang ataupun yang rusak, bolehlah kiranya kita dapat dibantulah untuk peniaga-peniaga yang layak. Kedaman ketiga ialah memperkukuhlah pasaran dan daya saing peniaga tempatan. Kerajaan boleh membantu melalui promosi pasar sentral sebagai destinasi, membeli belah dan juga makanan-makanan tempatan. Penganjuran program yang menarik juga perlu di kawasan pasar sentral untuk menarik lebih ramai pengunjung datang ke pasar sentral. Pastinya pada setiap hujung minggu lah. Jadi pastinya kalau banyak program yang diadakan dapat dibuatkan di pasar sentral, pastinya pengunjung-pengunjung akan datang, secara tidak langsung akan datang dan seterusnya membeli dan berbelanja di kawasan tersebut. Pendigitalan juga perniagaan dan juga peluang kepada peniaga tempatan menyertai program atau pembekalan yang sesuai. Sebenarnya yang promosi untuk pendigitalan ni perlu juga bimbingan dan juga kursus-kursus yang diperlukan untuk peniaga-peniaga. Ada yang peniaga yang celik IT, ada yang kurang celik, jadi maknanya maksudnya bimbingan daripada untuk daripada segi kursus dan sebagainya juga kita perlukan, bukan saja daripada geran seperti modal pusingan dan juga peralatan, tetapi peralatan mungkin daripada segi pengurusan kewangan juga perlu, kerana pengurusan kewangan yang baik akan memberi lebih perniagaan tersebut lebih teratur dan juga tersusun.
1: Ya, okey. Baik, itulah antara tiga keutamaan pihak Persatuan Penjaja Peniaga Kecil Pasar Sentral Labuan dalam nak memastikan peniaga kecil ini terus bertahan, berkembang dan mampu menyumbang kepada ekonomi tempatan. Dan sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita pada pagi ini, jadi mungkin ada cadangan konkret daripada pihak persatuan sendiri kepada kerajaan supaya manfaat Belanjawan 2027 kali ini benar-benar dapat dirasai oleh penjaja dan peniaga kecil di Labuan.
0: Baik, terima kasih DJ. Bagi saya perkara paling penting selepas pembentangan Belanjawan ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan Belanjawan tersebut, kita tidak mahu sesuatu pengumuman hanya menjadi berita sehari dua saja. Sedangkan peniaga di peringkat akar umbi masih tertanya-tanya bagaimana hendak mendapatkan manfaat yang telah diumumkan. Maksudnya kena pihak berkuasa kena sentiasa adalah memastikan

0: bantuan yang diumumkan di belanjawan 2027 itu sampai ke peringkat bawahan lah, seperti peniaga-peniaga kecil yang ada di Labuan ini. Mungkin bukan saja di peniaga pasar sentral, mungkin peniaga-peniaga yang ada, yang peniaga-peniaga kecil yang ada di luar sana. Selanjutnya kedua, melaksanakan kajian kos operasi peniaga pasar sentral UTC Labuan. Persatuan boleh bekerjasama dengan contohnya Perbadanan Labuan dan agensi-agensi berkaitan seperti PAMA dan sebagainya untuk mengumpulkan data tentang kos sewaan, pengangkutan, pembelian stok dan perbelanjaan operasi supaya bantuan disasarkan kepada masalah yang kita rasa mendesak dan perlulah. Sepertinya pastinya kos pengangkutan. Jadi kalau kos pengangkutan ni pastikan subsidi kos pengangkutan tu tetap dilaksanakan agar kos barangan yang kita bawa daripada luar tidak dapat dimaintainkan lah, tidak naik dari semasa. Yang ketiga, ini menyediakan program naik taraf seperti saya katakan tadi, peralatan peniaga yang layak boleh dipertimbangkan untuk menerima geran atau bantuan peralatan bagi meningkatkan kebersihan, keselamatan, kecekapan dan daya tarikan permis itu sendirilah. Keempat, ini memperkukuh promosi ekonomi tempatan. Saya mencadangkan pasar sentral UTC Labuan dipromosikan secara tersusun melalui kempen digital, program membeli belah tempatan dan acara yang dapat menarik penduduk serta pengunjung lah, seperti yang kita telah lakukan. Kita ada bekerjasama dengan LKIM, FAMA yang terbaru ini adalah FAMA. Mungkin jualan boleh diperluas daripada jualan rahmah, seperti yang kita buat pada bulan lepas bersama dengan FAMA. Pihak FAMA telah memberikan kupon untuk pembelian peniaga-peniaga yang ada berniaga di pasar sentral, kerana ini adalah satu promosi yang baik. Selain daripada meningkatkan hasil jualan, tetapi juga boleh meningkatkan kehadiran pengunjung yang datang ke pasar sentral. Jadi usaha-usaha begini kita dapat agar dapat diteruskan daripada masa ke semasa bersama agensi-agensi yang berkaitan lah. Selain daripada itu, memperkukuhlah promosi ekonomi tempatan. Jadi saya mencadangkan agar pasar sentral ini dipromosikanlah seperti yang saya katakan tadi, kempen digital dan sebagainya. Selain daripada itu, ialah memantau bersama Persatuan Penjaja. Ini mungkin kita boleh buat pertemuan berkala di antara persatuan, pihak Perbadanan Labuan dan juga agensi-agensi kerajaan yang mana yang boleh bersama-sama kita untuk memastikan peniaga-peniaga kecil ini terus dipelihara dan juga terus berdaya saing dari masa ke semasa. Pihak persatuan juga bersedia menjadi penghubung lah antara kerajaan dengan peniaga. Mungkin daripada segi mengumpul maklum balas, maklumat, mengenal pasti keperluan ahli yang membantu memastikan maklumat bantuan itu sampai kepada golongan sasar. Selain daripada itu juga mungkin pihak persatuan dia lebih kenal akan ahli dia. Jadi di mana permohonan ataupun bantuan yang benar-benar diperlukan daripada permohonan tersebut. Jadi kita pihak persatuan bersedialah bekerjasama dengan pihak agensi serta jabatan-jabatan yang berkaitan. Mungkin daripada segi jualan dan juga sebagainya lah, untuk memastikan pengunjung-pengunjung terus datang ke pasar sentral.
1: Baik, jadi itulah antara cadangan-cadangan dari pihak persatuan kepada kerajaan supaya manfaat belanjawan 2027 ini benar-benar dapat dirasai oleh penjaja maupun peniaga kecil di Labuan. Sebab mungkin apa yang kita nampak, peniaga kecil ini mungkin menjalankan perniagaan dalam skala yang sederhana. Tapi sumbangan mereka kepada ekonomi tempatan amat besar. Tidak bolehlah kita pandang sebelah mata, kan? Dan sokongan yang bersesuaian, mudah akses, menepati keperluan sebenar, amat sangat penting supaya mereka ini bukan saja mampu bertahan tapi berpeluang lagi untuk terus maju. Jadi semoga pandangan cadangan yang dikongsikan hari ini dapatlah menjadi sebahagian daripada input yang bermanfaat kepada usaha kita nak memperkukuh sektor penjaja dan peniaga kecil khususnya di wilayah Persekutuan Labuan. Apapun, kita nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Encik Asmadi Ahmad selaku pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral atas perkongsiannya pagi ini. Terima kasih. Semoga orang kata perkongsian ataupun dengan hasil pembentangan belanjawan 2027 ini akan memberikan satu impak positif terutamanya dalam kalangan penjaja dan peniaga kecil Pasar Sentral wilayah Persekutuan Labuan. Dan nampaknya tugasan saya juga sampai di sini saja menemani anda dalam segmen Salam Padian. Selepas ini tepat pukul 10 pagi dengarkan Dunia 10 Pagi dan segmen Variasi akan menemani anda. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: rumah kita ni Ani jadi pot lipat tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipat angin bah.
1: Adi, angin edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat Ani?
1: Senangannya, paiksa dan gasa bakas angin bertakung nakan alas pasuk sama penapis angin atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk usai-usai. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol angin bertakung sudah cukup untuk edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan edis.
2: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Cakna Bahasa, yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini.
1: Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, kali. Perkataan kali merujuk kepada operasi matematik yang melibatkan penggandaan sesuatu nombor dengan nombor yang lain untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam konteks ini, kali digunakan untuk menunjukkan berapa banyak sesuatu nilai diulang atau digandakan. Dalam ayat matematik seperti 3 kali 4 yang membawa maksud 3 didarab dengan 4 untuk menghasilkan 12. Penggunaan istilah ini amat penting dalam kehidupan seharian, khususnya dalam pengiraan, perniagaan dan penyelesaian masalah yang melibatkan nombor. Dengarkan contoh penggunaan perkataan kali. Ali mengira jumlah wangnya dengan cepat apabila dia mengetahui bahawa gajinya meningkat 2 kali ganda berbanding bulan lalu. Perkataan kali juga membawa maksud kepada aliran air semula jadi yang lebih kecil daripada sungai besar. Lazimnya terdapat di kawasan kampung atau pendalaman. Kali sering digunakan dalam dialek atau istilah tempatan untuk menggambarkan anak sungai yang menjadi sumber air bagi penduduk setempat serta habitat bagi pelbagai hidupan akuatik. Walaupun saiznya kecil, kali memainkan peranan penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Dengarkan contoh penggunaan perkataan kali. Kanak-kanak itu sering mandi-manda di kali yang jernih di belakang rumah neneknya pada waktu petang. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat Kabinet Terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Centre for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau untuk menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kita bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gaoka, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku.
1: Tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan, lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi info.

Baik, itu dia lagu Mabuk Ketirai, segmen variasi bersama Haziq dengan lagunya Palu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Fredana, penyampai segmen variasi hari ini menemani anda untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saya akan teman anda sampai pukul 2 petang ini ya. Terima kasih kepada DJ Shima yang mencerahkan pagi anda dalam segmen Salam Padian. Okey, macam biasa, lebih banyak hiburan untuk anda dalam variasi. Kita dengar banyak lagu dan juga hebahan serta perkongsian info menarik untuk anda. Jadi selamat bekerja dengan penuh semangat. Saya ucapkan kepada semua yang bekerja hari ini, yang memandu, berhati-hati, dan juga mungkin ada yang hari ini merupakan hari off day untuk yang kerja shift lah kan. Selamat beristirahat sambil dengarkan Labuan FM. Dan saya akan live nanti melalui Facebook Labuan FM. Jangan lupa follow social media kami, Facebook, Instagram dan juga TikTok Labuan FM. Okay, jadi jom kita nak layan lagu daripada Nakyu Masyuk. Ini dia, lebih banyak hiburan untuk anda dalam variasi.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Baik, itu dia lagu daripada Kelangit Sayang Kita Marah Ketu. Okey, saya nak kongsikan sedikit ya mengenai belanjawan 2027 ya, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar dan pesakit kronik tidak terlantar ya, 1.5 bilion ringgit. Manfaat lebih kepada 300,000 OKU dan kadar bantuan dari 500 ke 600 ringgit sebulan. Jadi ini yang telah pun diumumkan ya oleh Perdana Menteri ya dalam belanjawan 2027 untuk meringankan lagi beban rakyat. Okey, jadi itu dia sedikit saya kongsikan antara bantuan yang disalurkan oleh kerajaan untuk orang kata membantu ya mereka yang lebih dan juga sangat-sangat memerlukan, lebih kepada fokus kepada untuk membantu rakyat Malaysia lah ya. Banyak lagi sebenarnya, tapi anda boleh lihat juga sendiri nanti ya menerusi page-page rasmi yang telah pun berkongsi mengenai belanjawan 2027 ni. Jadi sekejap lagi saya akan live melalui Facebook Laban FM dan anda boleh kongsikan ucapan nanti. Saya akan baca nanti ya. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya pada Crystal Inedia, Basikal Tua. Banyak lagi lagu selepas ini menyusul dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Baik, itu dia lagu Perkasa, Mimi Fly dan juga Aman Ra baru saja menghiburkan anda. 10.39 minit pagi sudah ketiga ini. Okey, Maita Berdudun kita ni, Karnival Kita Madani, peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 menanti anda. Okey, jadi apa kata orang Labuan? Marilah membawa seluruh ahli keluarga anda, ya jiran, kawan-kawan, ya, datang ramai-ramai ke Karnival Kita Madani yang pastinya banyak aktiviti menarik dan juga bermanfaat, ya, untuk kita semua. 18 Oktober 2026 iaitu pada hari Ahad, bermula pukul 8.30 pagi hingga 4 petang, ya, bertempat di Pentas Anggrek Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Okey, antara acara yang menarik, ya, ada jualan rahmah juga, ya, ada forum belanjawan, cabutan bertuah, pertandingan e-sukan, okey, kuis kenegaraan, pameran agensi kerajaan. Okey, pemeriksaan kesihatan pun ada. Jadi kami juga akan berada di Ujana Kewangan Labuan pada hujung minggu ini selama 2 hari. Okey, jadi jumpa anda nanti di sana, ya. Okey, baik, terus saja like, share dan komen live Facebook saya ketika ini. Dan kalau ada ucapan boleh komen saja, saya akan bacakan nanti, ya. Jom kita nak terus beribu lagi. Kita ada lagu daripada Hel Husaini dan juga Mimi Fly. Kalau tadi Mimi Fly bergabung dengan Aman Ra dengan lagu Perkasa, ini lagu Garah. Terus dengarkan 8FM segmen Variasi.

Itu dia lagu daripada Sarah Suhari, Tak Perlu Rasa. 10.52 minit pagi. Okey, apabila jerebu melanda ya, ada yang memilih untuk menghentikan sementara aktiviti senaman di luar rumah. Namun, tidak kurang juga individu yang masih keluar untuk berjalan atau melakukan aktiviti fizikal seperti biasa. Jadi persoalannya, adakah kita perlu berhenti bersenam di luar sepenuhnya ketika jerebu atau masih boleh meneruskan rutin kecergasan dengan langkah berjaga-jaga? Jadi ini yang dikongsikan Institut Jantung Negara IJN melalui Facebook rasminya. Orang ramai perlu menyesuaikan aktiviti mengikut tahap indeks pencemaran udara IPU. Okey, yang pertama, IPU 0 hingga 50 adalah baik ya. Jadi pada tahap ini, orang ramai boleh melakukan aktiviti senaman di luar seperti biasa kerana kualiti udara berada dalam keadaan yang baik. IPU 51 hingga 100 serhana. Aktiviti senaman di luar umumnya masih boleh dilakukan. Bagaimanapun, individu yang sensitif terhadap pencemaran udara perlu mengambil langkah berjaga-jaga. IPU 101 hingga 150 adalah tidak sihat bagi kumpulan sensitif. Jadi orang ramai disarankan mengurangkan tempoh atau intensiti senaman di luar rumah. Untuk IPU 151 hingga 200 adalah tidak sihat ya. Jadi pada tahap ini, orang ramai dinasihatkan mengelakkan aktiviti senaman luar yang berat ya. Sebaiknya pindahkan rutin senaman ke dalam bangunan. Dan untuk IPU melebihi 200 sangat tidak sihat. Jadi elakkan aktiviti senaman di luar rumah dan juga lakukan senaman di dalam bangunan dengan udara yang ditapis jika boleh ya. Jadi selain mengambil bacaan IPU, pihak IJN juga turut berkongsi beberapa langkah yang boleh diamalkan ya bagi membantu orang ramai mengekalkan rutin kecergasan ketika kualiti udara kurang memuaskan. Jadi antaranya, boleh melakukan aktiviti senaman dalam bangunan seperti menggunakan treadmill, basikal, senaman ataupun melakukan latihan kekuatan. Jadi kalau tersedia, penggunaan alat pembersih udara dengan penapis HEPA juga boleh dipertimbangkan ya bagi membantu mengurangkan pencemaran udara di ruang senaman. Okey, jadi ini rujukan kepada anda kan yang rasa bila dah jerebu lah tidak boleh jogging sudah. Okey, jadi harap ianya dapat membantu. Kalau kita tidak dapat bersenam di luar, tapi kita juga boleh melakukan aktiviti di dalam bangunan. Baik. Selepas ini untuk jam kedua, kita ada perkongsian merusi siapa dia, juga ada cakna bahasa dan sama-sama kita dengar lagu. Juga ada lagi hebahan akan saya sampaikan kepada anda. Jom kita dengarkan lagu Syahrul Kamal. Ini dia, Manifestasi. Variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Madiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis anik boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit anik. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, itu dia lagu La Over. Ha, kan? Kalau ada di antara anda yang dah tengok sebuah filem, kan? Saya pun lupa soal tajuk filem tu tau. Okey, filem Melayu. Kan ini adalah salah satu lagu yang dimainkan ni di dalam filem tersebut. Kenapalah tiba-tiba saya tadi ingat lepas tu hilang sudah. Okey. Jerebu yang melanda beberapa kawasan di Malaysia ya sejak kebelakangan ini kian merunsingkan saban hari. Jadi sebabkan itu ramai mula mengambil langkah berjaga-jaga ketika berada di luar rumah. Jadi ada yang memakai pelitup muka manakala aktiviti luar turut dikurangkan untuk mengelakkan pendedahan terlalu lama kepada udara berjerebu. Bagi yang perlu memandu, tingkap kereta biasanya ditutup rapat dan aircon dipasang sepanjang perjalanan. Namun, ada satu perkara kecil ya pada sistem aircon yang ramai mungkin terlepas pandang. Okey, jadi ini saya nak kongsikan tips memasang aircon kereta ketika jerebu. Seorang pengguna di TikTok ya, Uncle Adrian yang berkongsi tentang fungsi butang yang terdapat dalam kenderaan itu yang ramai mungkin terlepas pandang. Jadi butang itu biasanya mempunyai simbol kereta anak panah berpusing di dalamnya. Okey, jadi anda perlu pilih mod kitaran dalam kabin ya. Jadi menurutnya simbol anak panah berpusing menandakan sistem menggunakan udara yang sedia ada di dalam kabin. Satu lagi simbol pula menunjukkan udara dari luar ditarik masuk ke dalam kereta. Jadi ketika jerebu, pilih mod kitaran udara supaya udara luar yang tercemar tidak mudah masuk melalui sistem penyaman udara. Jadi panduan agensi perlindungan alam sekitar syarikat Amerika Syarikat EPA juga turut menyarankan pemandu menutup tingkap dan menggunakan mod tersebut ya ketika asap tebal di luar, iaitu anda perlu menekan butang ya, butang dengan simbol anak panah pengudaraan di dalam kereta. Kan ada dua, kalau anda sekarang yang sedang memandu ni cuba anda perhatikan, ada dua butang yang terdapat di kereta anda tu. Okay, yang satu dia punya lambang tu anak panahnya di anak panahnya ya, seolah-olah udara berpusing di dalam kereta. Yang satu lagi adalah anak panah dia tu udara daripada luar kereta masuk ke dalam kereta. Jadi anda perlu menekan ataupun memilih butang pengudaraan ya di dalam kereta sahaja. Okey, untuk memastikan udara yang kita sedut semasa kita berada dalam kereta memasang aircon adalah tidak tercemar ya daripada udara luar. Jadi sebelum mula memandu, kan anda kena tengok semulalah simbol pada butang aircon tu. Jadi pastikan anak panah berpusing di dalam simbol kereta menyala, bukan anak panah yang menunjukkan udara dari luar masuk ke kabin. Jadi mod ini boleh membantulah mengurangkan kemasukan udara luar, tetapi bukan jaminan kabin tu bebas daripada pencemaran. Jadi kalau berlaku jerebu teruk, kurangkan aktiviti di luar dan elakkan perjalanan yang tidak perlu ya. Okey, jadi ini satu perkongsian untuk hari ini. Memandangkan masih ada juga di beberapa negeri yang belum lagi pulih sepenuhnya bacaan IPU-nya, ya masih lagi ada jerebu kan. Jadi diharap anda akan lebih peka lah, peka dengan kadar IPU di tempat masing-masing ya. Baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi selepas ini. Kita dengarkan lagu daripada Kembara Hati Emas. Dan banyak lagi lagu akan menyusul. Hiburan untuk semua dalam variasi di Labuan FM.

Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, itu dia lagu Puspa Sari Penawar Puteri Meta Asia featuring Ning by Zura. Seorang lagi temui maut. Okey, kejap eh. Seorang lelaki ditemui maut ya, berhampiran rumah pencawang ya, Tenaga Nasional Berhad TNB di kilometer 21 Felda, dalam menuju Sungai Ringgit, Kuala Tinggi, Kota Tinggi ya, baru-baru ini. Jadi Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendan Yusof Osman berkata pihaknya menerima panggilan sekitar 6.46 minit pagi ya, mengenai penemuan seorang lelaki yang tidak sedarkan diri. Jadi susulan itu, satu pasukan pegawai dan juga anggota polis dari ibu pejabat daerah Kota Tinggi hadir ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan awal ya, pihaknya mendapati lelaki tersebut telah meninggal dunia dan dijumpai dalam keadaan terbaring kira-kira 1 meter berhampiran rumah pencawang TNB dan kira-kira 20 meter dari jalan raya. Jadi pada masa yang sama, pemeriksaan pada tubuh badan mangsa juga mendapati tiada sebarang dokumen pengenalan diri yang dijumpai, dan di samping itu, tanda-tanda awal menunjukkan kematian mangsa disebabkan unsur jenayah juga tidak ditemui. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut di sekitar tempat kejadian menjumpai beberapa peralatan disyaki digunakan untuk kegiatan mencuri kabel ya. Jadi pemeriksaan lanjut di sekitar tempat kejadian menjumpai beberapa peralatan disyaki digunakan untuk kegiatan mencuri kabel, iaitu sebuah cangkul kecil berukuran 45 cm, sebuah mesin canai tanpa kod, sebatang tukul besi ya, sebuah perengkuh paip dan juga sebuah lampu suluh kepala. Jadi berdasarkan pemeriksaan awal, semati disyaki meninggal dunia ketika cuba melakukan kegiatan mencuri kabel elektrik. Jadi sedekat ini identiti semati masih lagi dalam proses pengesahan, manakala punca kematian masih dalam siasatan ya. Jadi mayat telah dibawa ke unit forensik Hospital Kota Tinggi untuk tujuan bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut. Okey, jadi ini yang berlaku di daerah Kota Tinggi. Disyaki lelaki tersebut cuba mencuri kabel elektrik. Seperti anda tahu kan, bukannya kecil ya, voltan pada kabel elektrik itu. Jadi jangan berani-berani mencuba kan untuk mencuri kabel, walaupun anda tahu nilainya bila dijual ya agak tinggi juga, agak mahal. Okey, tetapi anda kena fikirkan nyawa anda. Dan satu lagi, perbuatan mencuri itu memang anda tahu dah salah ya. Tetapi jangan, orang kata dah perbuatan salah lepas tu melakukan di tempat yang salah. Okey, jadi kankah dah orang kata mengorbankan nyawa anda sendiri. Jadi kita jadikan sebagai iktibar lah ya, sebelum apa-apa yang ingin anda lakukan. Jadi kalau dah melakukan perkara yang salah tu lagi, lepas tu di tempat yang salah lagi, sangat orang kata ianya akan mengorbankan nyawa anda sendiri kan. Okey, baiklah, selepas ni kita ada perkongsian mesti siapa dia. Okey, akan saya sampaikan nanti kepada anda. Dan sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ya, daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Jadi terus dengar variasi di Laban FM.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baik, perkongsian Mursi siapa dia? Ini mengenai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang memuji tindakan pelawak Jeb Sepatu yang menunjukkan tanggungjawab ya dalam menunaikan kewajipan membayar zakat sehingga mencecah kira-kira 1.935 juta ringgit ya bagi tempoh 10 tahun. Zulkifli menyifatkan tindakan Jeb berkongsi rekod pembayaran zakat berkenaan sebagai langkah berani dalam mempertahankan integriti selain membuktikan komitmennya melaksanakan tuntutan agama. Jadi alhamdulillah, tinggi-tinggi tahniah dan penghargaan buat Jeb yang benar-benar menjadi wira serta inspirasi kepada asnaf di wilayah persekutuan. Dan kita ambil daripada sudut positif dan doakan yang baik-baik untuk semua. Jadi langkah beliau iaitu Jeb ya berkongsi rekod pembayaran zakat dari tahun 2016 ya hingga 2025 mencecah kira-kira 1.935 juta ringgit merupakan satu tindakan berani demi menegakkan ketelusan mempertahankan integriti dan menangkis fitnah sekaligus membuktikan pelaksanaannya secara telus berlandaskan kewajipan agama. Jadi pengorbanan dan ketelusan figura awam seperti beliau wajar dijadikan ibrah dan iktibar terbaik untuk seluruh masyarakat ya katanya. Jadi berkongsi Zulkifli ya, berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Facebook miliknya pada hari Isnin kemarin. Jadi dalam pada tu Zulkifli berkata pengorbanan serta ketelusan yang ditunjukkan figura awam seperti Jeb sewajarnya dijadikan iktibar oleh masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan Zulkifli juga turut mengingatkan orang ramai bahawa zakat bukan sekadar menyucikan harta, malah berperanan membantu golongan memerlukan menerusi sokongan ekonomi yang disalurkan kepada mereka. Jadi apa kata ya, kita contohi teladan mulia ni dan tunaikan kewajipan harta, itu ujarnya. Pada 8 Oktober lalu ya, Jeb berkongsi resit pembayaran zakat perniagaan yang dilunaskan setiap tahun bagi tempoh 2016 hingga 2025. Dan Jeb juga menjelaskan perkongsian tersebut bukan bertujuan untuk bermegah atau menunjuk-nunjuk, sebaliknya sebagai bukti bahawa dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Dan menerusi perkongsian itu juga, pelawak berkenaan dilihat membuat pembayaran zakat dengan jumlah antara RM50,000 hingga RM300,000 ya, bagi setiap tahun dalam tempoh berkenaan. Okey, jadi itu dia perkongsian untuk dalam slot siapa dia hari ini. Dan seperti biasa, selepas ini kita ada perkongsian Cakna Bahasa pula yang diterbitkan oleh DJ Fias. Dan terima kasih kepada anda yang mengikuti saya secara live di Facebook ataupun yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih. Yang mendengarkan menerusi radio juga di mana pun anda berada, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Jadi jom kita nak terus berhibur. Lagu Iqmar Noor, ini dia Habibti. Dan banyak lagi lagu selepas ni, semuanya dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda di Laban FM.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, kenapa kian kau ni?
0: Sedih hujamu. Usung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Ah, jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, mai tak keluar mengupil lo kita ni setagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, kali. Perkataan kali merujuk kepada operasi matematik yang melibatkan penggandaan sesuatu nombor dengan nombor yang lain untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam konteks ini, kali digunakan untuk menunjukkan berapa banyak sesuatu nilai diulang atau digandakan. Dalam ayat matematik seperti 3 kali 4 yang membawa maksud 3 didarab dengan 4 untuk menghasilkan 12. Penggunaan istilah ini amat penting dalam kehidupan seharian, khususnya dalam pengiraan, perniagaan dan penyelesaian masalah yang melibatkan nombor. Dengarkan contoh penggunaan perkataan kali. Ali mengira jumlah wangnya dengan cepat apabila dia mengetahui bahawa gajinya meningkat 2 kali ganda berbanding bulan lalu. Perkataan kali juga membawa maksud kepada aliran air semula jadi yang lebih kecil daripada sungai besar, lazimnya terdapat di kawasan kampung atau pendalaman. Kali sering digunakan dalam dialek atau istilah tempatan untuk menggambarkan anak sungai yang menjadi sumber air bagi penduduk setempat serta habitat bagi pelbagai hidupan akuatik. Walaupun saiznya kecil, kali memainkan peranan penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Dengarkan contoh penggunaan perkataan kali. Kanak-kanak itu sering mandi-manda di kali yang jernih di belakang rumah neneknya pada waktu petang. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Sudah pukul 11.51 minit pagi. Okey, tahukah anda ya keunikan Pulau Kuraman ini diiktiraf oleh Malaysia Books of Records ya. Rekod beting pasir terpanjang di Malaysia. Okey, panjang keseluruhan 808.4 meter, bahagian kekal terdedah 790.4 meter. Ini adalah kawasan yang tidak pernah ditenggelami air. Jadi itu antara keunikan ya Pulau Kuraman. Baik, 12:30 hari macam biasa kita akan ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM ya. Terima kasih Muhammad Faizal bin Osman, Mami Jun ya, Sai Juan Atan, Zamiri Nyo juga Celine Kong ya. Terima kasih yang mengikuti saya di Facebook, dan jom kita nak terus dengarkan lagu daripada Irwan Shah. Ini dia Pencinta Wanita. Terus dengar variasi di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Wasiat sepertiga harta daripada Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas dari bapaknya, dia berkata, pada tahun Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Mekah, aku ditimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahiku. Lalu aku pun bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Bolehkah aku membuat wasiat terhadap semua hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, jika 2/3 daripada hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, atau separuh darinya? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kalau begitu sepertiga darinya? Akhirnya baginda bersabda, mafhumnya sepertiga, namun sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya setiap yang engkau belanjakan kerana mengharapkan keridhaan Allah, niscaya engkau akan diberi ganjaran pahala, walaupun sesuap makanan yang engkau berikan kepada isterimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari.
2: Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap hari kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, keikhlasan dalam beribadat merupakan keutamaan jika kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahawa keikhlasan dan kesan amalan terhadap diri, yakni tidak kembali kepada maksiat, adalah penentu utama beribadat. Maka sebab itulah terdapat beberapa cara untuk kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadat. Yang pertama, sentiasa memperbaiki niat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan juga doa. Yang ketiga, belajar menyembunyikan amalan, yakni tidak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Yang keenam, sentiasa menghindari sifat-sifat riak dan juga sombong. Dan yang ketujuh, meneladani cara Rasulullah SAW beribadat. Saudara pendengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, itu dia lagu daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel, Terasing. Ya, sudah pukul 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua dan terima kasih kerana terus mendengarkan siaran kami menerusi segmen Variasi bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 2 petang ini. Jadi mengenai isu petrol bercampur air, ya, ketahui hak anda sebagai pengguna. Okay, jadi di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, tindakan menjual petrol bercampur air adalah pelanggaran hak pengguna. Jadi salurkan aduan dan maklumat lengkap melalui saluran rasmi KPDN. Maklumat anda amat penting, ya, untuk membantu KPDN jalankan pemeriksaan dan siasatan dengan segera demi melindungi hak serta kepentingan pengguna. Jadi pastikan anda menyimpan resit pembelian petrol dan juga bil ataupun invoice. Daripada bengkel membaiki kenderaan sebagai bahan bukti utama. Okey, jadi itulah yang penting. Bukti itu kena simpan sebaik-baiknya, ya, sebelum anda membuat aduan, ya, berkenaan isu petrol yang bercampur air ini. Okey, baiklah. Terima kasih Melin, juga ada Muhammad Faizal, ya, terima kasih rakan-rakan Facebook semua dan juga terima kasih anda semua yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik di mana jua berada dan juga semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan. Okey, kalau kurang sihat tu cepat-cepatlah berjumpa dengan doktor, ya, makan ubat yang betul, kan, sebab sekarang musim demam lah orang bilang, kan, batuk sesema segala-galanya ada, tapi ni syukur alhamdulillah masih lagi saya boleh bersuara, masih boleh bercakap, kan, daripada tidak ada suara langsung. Okey, jadi insyaAllah saya akan tetap juga berada di konti ini, menemani anda, memberikan anda hiburan yang terbaik walaupun dengan keadaan kesihatan yang kurang sihat ni, kan. Okey, baiklah, jom kita nak dengarkan lagi lagu seterusnya daripada Tulus. Ini dia Teh Hijau dan banyak lagi lagu selepas ini akan menyusul dalam Variasi di Laban FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Baik, itu dia lagu daripada Nabila Razali. Cukup sampai di sini. 12.38 minit tengah hari sudah ketika ini. Setiap daripada kita, bila baru saja mendirikan rumah tangga, kan, sudah tentunya mahu menjalankan tanggungjawab sebagai suami dan isteri sebaik mungkin. Jadi bagi seorang lelaki, mereka bukan sahaja seorang ketua dalam rumah tangga, dalam keluarga. Namun lelaki ini memainkan peranan penting ya, agar bahtera yang dibawa terus berlayar di tengah lautan rumah tangga. Melihat isteri yang kadang-kala penat mengurus, mengemas rumah, ya, sebagai suami juga turun padang dengan niat mahu meringankan beban buah hati. Namun kadang-kala niat yang baik tu tidak berakhir seperti yang diharapkan. Niat nak tolong gosok je awalnya, kan, nak jadi suami baik. Begitulah perkongsian mencut hati seorang pengguna treats ya, iaitu Idham Zul yang pada awalnya mahu menolong menggosok tudung isterinya. Bagaimanapun niat yang mahu tudung isteri itu kelihatan licin tanpa kedut berubah dari tak ubah seperti langit cerah bertukar gelap. Niat nak tolong gosok saja awalnya, nak jadi suami baik ya. Itulah kongsinya. Namun apa yang lebih menghiburkan, dia juga meminta bantuan daripada suami-suami di luar sana untuk memberikan cadangan dengan situasi gawat yang sedang dia lalui. Haha. Okey, tentera suami pun hadirlah. Okey, start enjin kereta awak ya, ajak wife pergi kedai mas belanja seutas rantai. Ha. Okey. Lepas tu dia kata ada juga yang bagi cadangan lah. Bang, sudah 2 jam ni kan, update lah bang, waktu melawat hospital sampai 7 malam saja. Okey, ada lagi yang kata rumah dia ada bilik kosong, boleh stay situ dulu sementara tunggu keadaan okey. Okey, jadi itulah. Sebenarnya dia cuba membantu isterinya ni akan gosok tudung, tetapi akhirnya tudung isteri dia tu hangus pula, berlubang besar lagi tu kan. Jadi dalam hantaran yang sama, si suami sempat melaporkan pada tentera suami bahawa situasi sudah terkawal. Katanya alhamdulillah ya tuan-tuan. Selamat ya tuan-tuan, dia kata laluan dan ujiannya tak mudah, klaim kerosakan dan tuntutan ganti rugi. Tapi betul, tudung jenama dan juga warna tersebut ya belum ada stok, jadi masih lagi dalam proses memujuk. Katanya doakanlah dia kan. Itulah dia pantangnya seorang isteri ni kan, apalagi kalau tudung kesayangan lepas tu berlubanglah pula sampai tak boleh pakai. Siapa tak mengamuk kan. Jadi lucu juga sebenarnya kalau saya baca komen-komen cadangan-cadangan yang diberikan tu. Tapi paling best tu kalau betul lah si suami belanja belikan emas pula, memang dah tutup kes terus kan. Okey, jadi itulah dia saya kongsikan gelagat ya suami-suami yang ingin membantu isteri tetapi di waktu yang orang kata tidak memihak kepadanya. Okey, niatnya nak luruskan tudung, malah berlubang pula tudung isteri itu. Okey, jadi itulah dia satu perkongsian cerita hari ini, mencuit hati bila baca komen-komen cadangan-cadangan ya para suami kepada suami juga, cara untuk memujuk isteri. Jadi bagaimana pula dengan anda? Adakah anda pernah mengalami situasi seperti ini? Kan takutlah kena marah oleh bini kan. Jadi macam mana cara anda memujuk isteri anda? Okey, baiklah, boleh kongsikan kalau ada pengalaman kan, boleh kongsikan melalui Facebook ya, di gambar saya ataupun juga di menerusi video live, walaupun dah end live kan, tapi nanti saya akan bacakanlah. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku. Begitulah, kita kehilangan benda ataupun barang yang sangat berharga bagi kita, yang sangat kita suka pakai kan, sangat berat untuk kita menerima hakikat. Begitulah kan, kalau ada tudung kesayangan kita dirosakkan, baru bukan rosak, dirosakkan diri sendiri, dirosakkan oleh orang lain, itu memang sangat-sangat berat untuk kita menerima hakikatnya, apalagi kalau tudung tu dah tak keluar lagi. Okey, jom terus layan lagu terbaik dan
dalam variasi di Labuan FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Baik, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan dengarkan hiburan tanpa henti dari pukul 1.10 hingga 2 petang. Jadi teruskan mendengar 8FM, suara pesisir anda.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan. Tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dato' Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ini.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Waalaikumsalam, demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda. Kita dengarkan lagu-lagu artis wanita dalam HTH.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

incoming call. Dengarkan hiburan tanpa henti. HTH. Pukul 1 hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Itu dia lagu daripada Elizabethan membawa kita ke pukul 1.48 minit tengah hari sudah. Okey, pukul 2 petang ni jangan lupa anda akan dengarkan segmen bahasa tempatan IDD Siok Banar. Anda akan bersama-sama dengan Corina selepas ini dan juga ada tetamu istimewa hari ini ya, Dangan Bacarita iaitu Abang Bos. Okey, jadi anda boleh saksikan secara live melalui Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Jadi kekal terus di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sampai di sini tugas saya temankan anda hari ini. InsyaAllah esok saya akan kudara lagi melalui destinasi 4 sampai pukul 7 malam untuk edisi Rabu ya. Jadi saya Farah Diana mundur diri. Kalau ada tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta dan teruskan kesedaran anda mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tahukah bis kita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Bis kita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Terima kasih yang diucapkan untuk semua yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Tentunya menerusi segmen IDD Siok Banar, kita ni bersiaran hari 2 sehari ini 13 Oktober 2026. Macam biasa mun hari 2 kita ni ada segmen Dangan Bercerita yang ada tetamulah kan nyorang. Kalau siapa-siapa yang sudah masuk ke live kami menerusi live Facebook Labuan FM dan juga live TikTok Labuan FM, dapat sudah melihat siapa kata tamu yang akan mendangani si Corina Sariani. Dan untuk itu kita ucapkan selamat datang dan assalamualaikum Abang Bus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat tadi berjumpa.
0: Berjumpa lagi kita ni di bulan Oktober ini. Bulan lepas ada juga tu kan?
1: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada ruang dan kesempatan. InsyaAllah dijemput. Okeylah Abang Bus, macam biasalah kan kalau segmen hari 2 ada cerita yang akan kita dibawakan.
1: InsyaAllah.
0: Nah, hari ni apa cerita kita ni tu?
1: Apatah jadangan macam berkaitan dengan gulayan bah. Ya tiba-tiba aku pakai baju peladang ni.
0: Ngambanar. Ya kan, bukan apa tu. Cerita-cerita pondok-pondok sama bah. Di si dang apa Nur Alam. Sama Dang Nur Alam Kelamari. Cerita pasal gulayan. Masak ani, masak atu. Lepas satu kan bila tercel sudah tersabut nyorang apa ni gulayan apa tarung. Ataupun dia picula. Apa lagi periak.
1: Periak.
0: Canglandir bendek. Kan kita ni selalu kalau kita ni mau memilih yang bisailah. Kalau macam tarung atau ndak kita ni suka yang luan banyak bijinya.
1: Iya.
0: Benar ndak?
1: Benar.
0: Macam yang picula ani pun tentu yang nemu yang luan berakar tu.
1: jangan yang karas.
0: Kan sama juga kalau yang macam periak. Jangan luan pahit nyorang.
1: Luan pahit.
0: Ada juga tu kan. Itu tah. Jadi bila kita ni cerita hari ini kita ni kan bercerita kita pasal penyorang lebih kepada gulayan sayuran.
1: Sayuran.
0: Petua orang dulu-dulu macam mana bisa dia memilih?
1: Kan tebah. Kita ni terus tadi kali ya?
0: Boleh terus.
1: Ya bukan apa tu jua ano DJ Corina ha. Selamat petang jua lah. Assalamualaikum kita mulakan jua. Ya sebenarnya kalau orang dulu-dulu ni ya jarang pulang balik gulayan di kadai ni. Dah ada berjual ni. Kalau ada pun makali ndak ku pasti jua tu. Sebab yang saya ingat kot, kalau yang zaman aku, hidup, saya hidup kot ni, ada pulang berjual di Jakarta ni, Serikat kan, kadai runcit kampung, sikapannya kadai kina lah tu. Macam yang ketani yang bertanam tu, diantar ke sana berjualan. Jadi, kalau yang orang-orang kampung, kalau dari mana-mana ada yang melintas singgah, kadai tu ngagalah membalik. Macam yang kata ni tarung kan gulayan gulayan kampung lah sikapannya ni tarung kacang landir kacang belibet kacang panjang
0: kacang panjang
1: apa lagi ni segala cangkuk manis rabung kundur labu aing labu mirah cuma ialah tapi secara rangkuman nyanya kata ni sekali arung sikapnya kalau milih gulayan ni kita akan gunakan pertama dari mata lah.
0: Dari mata
1: dari mata hidung dan dari tangan.
0: Hidung main peranan juga.
1: Hidung main peranan juga. Kadang-kadang ada orang yang nyawang putih fasi. Apanya kalau ciriwet. Kalau yang ciriwet ya diciumnya tak. Di hidungnya. Sebab kadang-kadang gulayan ani kalau kita di menaruh batah ya berbau macam bangarnya kata ni.
0: Ada pandai kita ni
1: tahu. Terutamanya macam kangkung.
0: Yang berdaun.
1: Yang jenis yang segar-segar lah. Macam apa tu? Kecambah. Apanya kata tauge?
0: Tauge.
1: Kecambah.
0: Kecambah.
1: Kalau kadayamnya kecambahnya.
0: Baru aku tahu.
1: Aku pun ya tadi mbah kegunaan kita ni IDD ni kan. Kita ni belajar perkataan-perkataan lama. Aku pun dari IDD mendengar tu.
0: Aku belajar satu perkataan hari ini. Kecambah itu tauge ha?
1: Dulu-dulu nyok apa bah kecambahnya? Rupanya tauge nyok. Macamnya kata ni belibet. Kacang anu kan?
0: Kacang botol.
1: Kacang botol. Ada orang menanggau kacang sirip ha?
0: Kacang sirip. Saya bersirip
1: itu. Yang persegi ada tu anu tu kan. Macam petola. Kalau petola bahasa Melayu yang kata ni picula.
0: Picula.
1: Kalau kacang bende kacang landir.
0: Sebabnya
1: belendir tu kan. Jadi kalau pemilihan jenis yang buah umpamanya macam kacang landir, tomatos, kita ni selalunya pertama kita lihat dulu bentuknya. Adakah cecelanya macam tomatosa ni selalunya kulitnya mesti halus kan.
0: Halus.
1: Kalau kacang bendia ni kita ni lihat ya tak kulitnya tu macam kita apa macam kita ini cakapnya ia macam kalau dia jangan sedap mata memandang lah.
0: Ya dia macam kacut ke.
1: Ya kacut ini dia juga kadang kita dilihat dia juga berapa nampak. Kacut dia akan kita dipegang. Baru kita dirasai kacut dan kacut. Sebab kadang-kadang bila kita dimbali masakan yang sudah sedia kan macam kari ikan tu kan ya campur kacang bende, lendir, kacang lendir. Kadang bila kita dimakan karas kan yang itu. Kacang lendir
0: tu yang kan. Kacau tu kan cepat tu bah. Atau yang
1: hilang terus selera.
0: Benar. Kadang-kadang kan kalau macam kedai aku lah kan dua kombos ha. sepatutnya kita ni dah boleh buat macam tu. Tapi cara aku kan memilih dulu apa aku hujungnya. Hujungnya aku patah.
1: Ya.
0: Tapi kalau bila dipikirkan berbalik sekarang ni kan macam seolah-olah kita ni merosakkan sayur jualan orang kan. Jadi ndak aku membuat macam tu lagi. Nah, macam tu lah tu.
1: Tapi benar je tu anu DJ Korina. Hai ya tu aku tadi ada tiga aspeknya tu kan mata, hidung dan tangan kan. Dia tangan tu kalau macam kacang panjang lah, kacang panjang sebenarnya kita akan patah.
0: Kalau
1: akan patah sedikit ujungnya. Kalau mudah dipatah maksudnya fresh. Tapi kalau yang macam kambang. Gatah kambang.
0: Lepas satu rupanya kambang.
1: Kambang.
0: Kalau aku tahu aku melihat kan yang kambang yang hijaunya hijau muda. Nda kembali tu. Nda kembali tu. Aku suka yang macam ya hijau gelap.
1: Hijau kan? Gelap.
0: Lepas satu yang macam padat maksudnya.
1: Punat dah kata ni. Punat isinya. Ya selalunya kalau macam gulaian macam tu tu DJ Kurinda ya lokal. Maksudnya ditanam di Labuan.
0: Macam tu
1: Dan harganya sedikit mahal.
0: Mahal pulang yang lokal.
1: Sebab ia punya lokal ni, ia punya tanaman, ia bukan banyak. Macam kira special edition lah. Kalau yang macam yang kita ni bawa masuk tu, ia memang berkabun luas kan. Yang berpuluh ikar. Itu sebabnya kadang kambang tia. Ada tia yang apa tu terbuka tia sudah bibirnya.
0: Kalau aku nak kembali tu, sudah terlihat kambang macam tu panjang. Lepas tu ringan lagi. Memang dah takut.
1: Ya, kalau yang lokal punya, yang sadap, ya memang akan mahal sikit. Kalau kita ni sikapan, nyanyi orang kalau seringgit tu adalah mungkin dah sampai 10 batang.
0: Sekarang ni
1: dah sampai lah. Sekarang ni dah ada seringgit. Dah lagi 2 ringgit atau 3 ringgit.
0: Yang macam kalau kau ganggam, besarnya mengkali macam 50 sen sekarang ni. Bukan 50 sen dulu. 50 sen dulu pasar. 50 sen sekarang ni.
1: Yang macam 20 sen.
0: Kau ganggam macam tu 3 ringgit harganya.
1: Cuma itulah kalau nyak tadi kan puas hati memang macam itulah. Tapi kalau yang nyadangan untuk kenduri kadang perlukan banyak kan. Mau ndak mau terpaksa jogi tembal yang kambang kan ya.
0: Nyangko. Itu kacang panjang.
1: Kacang panjang. Kalau kacang landir.
0: Kacang landir.
1: Tengok. Hidup dan kita akan pegang. Kadang-kadang kita kena hidup juga. Ya kacang ni durang sikapan kalau macam kacang panjang ya diikat kan, ya terudara kan. Tapi kalau kacang landir dia dibungkus sikapan kan. Walaupun ada lubang-lubang, tapi kadang-kadang ia akan apa ni kata ni macam berpaluh kan. Jadi berpaluh bila tekan aing bata-bata ia akan bangar. Jadi kita boleh cium. Lepas tu kita peganglah. Karas kah? Lambut kah?
0: Kan. Ada orang suka ya picit-picitnya. Tapi kalau macam aku dulu aku patah di ujungnya. Yang hujung tajam kan.
1: Ada macam putingnya tu.
0: Itu dipatah. Jadi kalau patahnya dapat patah maksudnya mudah itu kan.
1: Mudah.
0: So kadang-kadang jangan jua terpedaya. Ada yang damit-damit. Dah semestinya yang mudah je tu. Kan?
1: Ada yang jaka tadi buah di ujung.
0: Lepas itu ada yang jenis basar dan semestinya keras.
1: Benar.
0: Kan?
1: Kadang-kadang ini banyak kan species di hybrid sudah bah. Banyak dikawin-kawinkan kan. Jadi ada yang basar tapi muda. Banyak. Ada yang damit tapi tua. Dah tentu sudah. Itulah.
0: Atau serba sedikit lah dulu.
1: Pembukaannya.
0: Tapi apapun itulah selepas ini makali nanti macam mana ada kali apa ni Bang Bulls kan cerita pasal petua-tua. Macam mana kita ni kan memilih gulaian atau. Sekarang kita ni berbalik lagi ya Bang Bosa.
1: Okey tu.
0: Nanti kita ni tagal kembali selepas ini tentunya dalam
1: Ini Des Yok Banar.
0: Jangan bercerita.

0: Bahapa tu dang tijah. Apa kian diangkut atu?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa iku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Indah apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruhani. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: ade.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Sio Banar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okay, berbalik lagi kita ni untuk segmen Dangan Bercerita. Kedai aku si Corina sama Abang Bulls hari yeah. ini. Hari ini kita ni kan bercerita pasal pemilihan gulai-gulaian. Jadi kita ni tahu kan setiap gulaianan ni, dia ada ciri-ciri berbeza kan Abang Bulls? Macam tarung yang lain, bendi, pecula, peria kan? Dan mesti ada tanda-tanda khusus tu. Nah, yang perlu kita ni perhatikan supaya kita ni tidak salah milih bah.
2: Yeah.
1: Kalau kau macam mana? Dapat kau melihatkah?
2: Yeah,
1: daripada luaran
2: itu tanya kata ni kan kita ni akan gunakan tiga panca indera kita, mata, hidung dan juga tangan. Jadi kalau daripada apa tu nyawa nyanya kata ni juga kan dari mata turun ke hati kan. Sekali lihat saja gulainya tu
1: tahu sudah.
2: Jadi untuk memastikan kadang kita kena pegang juga kan, pegang lihat. Okay. Kalau macam tarung tu kadang bila macam ya ada injection-injectionnya tu tu memangnya daunnya orang di apa tu lihat buah lah. Diganggu kuliah lihat buah. Tapi kalau setakat yang orang indah banyak, itu maknanya sayur tu safe lah untuk kita makan, selamat. Maksudnya indah terlampau banyak racun. Tapi kalau yang buahnya tu licin saja macam penguin kan, adun kulitnya macam macam berjaga, mari takut je tu. Sebab apa ni maksudnya, serangga-serangga, ulat-ulat tidak berani mendekati.
1: Tapi kan kalau kedai aku lah, kalau untuk tarung lah Bubbles,
2: contohlah
1: sebab kalau aku kan membeli tarung, aku suka makan tarung. Cuma aku ndak suka yang banyak bijinya. Kan? Yang banyak bijinya ni aku ndak berapa terpakai benar. Sebab kalau boleh kita ni mau yang licin, bisa. Bukan je langsung dapat biji.
2: Kalau kurang
1: yang
2: lah.
1: Langsung yang dapat biji ni kita ni lagu apa, zucchini eh? Atukah tu? Kalau ndak silap kulah betul kan aku kalau
2: zucchini ni spesiesnya timun betul.
1: Timun eh.
2: Tarung ni sebenarnya satu jenis ah. Cuma mungkin ya bulat, ya,
1: jadi
2: panjang.
1: Macam itu kan yang licin di dalamnya yang langsung nada tu kan. Tapi aku pernah terbalik juga tarung macam itu. Aku bisa juga.
2: Tidak ada biji.
1: Aku
2: nak pernah pelang jenis kata ni.
1: Terjumpa juga aku. Tidak aku ingat lah di mana aku kembali. Tapi yang aku terpakai benar aku tarung ani yang aku kan bisa. Padahal kita ni ingat kan kita ni balik tu. Iku lihat yang di luarannya tu. Okey licin bisa. Kan dan dah lah orang macam menggerutuk kulitnya tu. Kan dah berkarutkan, dah berkadut-kadut kan. Ya kalau macam kadut-kadut sudah tu tua sudah tu kan. Kacut sudah kan.
2: Lama sudah tu.
1: Memang punya orang bijinya banyak tu jadinya. Tapi itu tak bila kalau aku sendiri tarung tu aku suka yang double biji. Tapi cuma itulah kita ni macam nyamuk kan. Kita ni menggunakan penglihatan mata kadang-kadang.
2: Last minute kembali juga kan. Ya sebenarnya kalau jenis buah-buahan yang buah, ya mau tidak mau memang akan ada biji. Jarang juga lah yang ada biji ni kan.
1: Benar,
2: kecuali memang adanya dengan special case lah kali. Mungkin ya sudah dikawinkan atau macam mana di hybrid. Memang ya khas, memang ya indah akan berbiji.
1: Sama je macam anggur. Ada kan yang hijau kan yang basara tu.
2: Ada anggur dan
1: tapi
2: biji.
1: Aku tak tahu kenapa aku tidak terpakai anggur tu.
2: Aku ni anggur apa saja.
1: Yang berbiji hijau basara tu kan.
2: Tahu ke tak?
1: Tidak aku terpakai. Tahu mengapa? Pelik kan. Padahalnya orang yang bisa yang dah biji itu bisa dimakan.
2: Sekali tunggap kan. Tapi kalau aku enggak. Aku apa sajalah anggur. Janji nyadangan boleh dimakan. Yang penting kalau kena bari lagi okey.
1: jarang orang menolak anggur.
2: Tapi ada juga orang depan dia makan anggur.
1: Iya benar. Percaya aku tau.
2: Lagi-lagi yang depan dia makan durian.
1: Cuma katanya si Wang Alai. Nak tahu buah apa yang pandainya.
2: Kenapa ya semua depan dia makan buah? Kesian je dia.
1: Si Wang Alai. Gulaian dah makan. Buah pun dia makan.
2: Ini bisa ini bila babine. Masakan nasi yang nyatu goreng dengan telur.
1: Jadi kalau macam okey, atau tarung pria. Kalau kau mau tanya pahit bandar atau indah?
2: Aku pria ni dan joko pasti. Ini joko dapat menyatakan bandar kan dapat. Aku mandai-mandai kan. Sasi kapan mama yang membalik. Jadi pria aku kurang pasti. Tapi ia tabah.
1: Kau makan pria?
2: Makan.
1: Kau suka pria?
2: Tapi ia tabah. Bila mama, bila ngusai pria, ia di apa ni direndam dengan air sirah lagi. Mengurangkan pahitnya tu kan. Tapi yang sebenarnya kalau ikut perubatan, pahitnya tu yang paling baik. Cuma kita indah lalu bahkan terlampau pahit tu.
1: Ia akan mengurangkan pahitnya. Kan tujuan kita ni tu supaya kita dibanding orang gedik ya. Kalau macam kedai aku, ku Arab, aku macam ku apa,
2: gumas-gumas
1: sama garam nyandok kundok rendang. Tapi kalau macam kedai aku lah Bang Buzah, kalau silap ndak ku tolak kan, ada cara orang masing-masing. Tapi kalau macam kedai aku sendiri, peria, kalau kulit yang kambang, bisai, basar, itu kurang pahitnya. Berbanding kalau kau melihat yang hijau, hijaunya yang macam muda. Lepas satu yang macam padat, atau pahit, atau pahitnya kuat. Yang macam pria katak. Kalau kedai aku lah untuk pria.
2: Iyalah. Makali kau sudah biasa kan?
1: Sebab memang antara atau kira macam tak kegemaran lagu layan.
2: Macam aku memang dah gemar, tapi makan. Jadi aku memang jarang membeli peria.
1: Kira macam macam wajib je lah peria tu kedai aku lah.
2: Sebenarnya peria ni baik ya untuk usus kan, kalau macam kita ni minta maaf je lah kalau salah, kalau macam bercacing-cacing kan, ya bagus untuk ya pahit. Jadi ya boleh membuang cacing-cacing dalam parut lah.
1: Ya orang pahit tu batas selalunya.
2: Apanya orang minum kuping dah bagus lah, yang pahit-pahit ku minum jua ya kan. Batas ni dah berpantun.
1: Selanjur terus keluar bisa bandar tu.
2: Zilek dah habis.
1: Campin, memang campin dah berpantun.
2: Lepas tu kita ni kongsi lah sedikit di luar kita ni punya topik tadi tu kan, boleh, yang goleng-goleng tu. Macam kami, bila kami Sungai Bangat, Sungai Bangat ni mulanya bukan hutan rimba lah Kurina, tapi Labuan ni asalnya memang hutan rimba lah. Kampung kami tu pun memang dulu hutan.
1: Dah sebelum, terbayang pulang kalau nyamu Labuan ni asalnya hutan rimba tu dah. Sebab bila aku sampai sini ya macam
2: kau tahun berapa sampai sini?
1: 2006.
2: Tu memang nyadangan ibarat maju sudahlah. Kalau sebelum wilayah dulu Labuan ni doi nyadangan macam pekan, makan pekan.
1: Macam maksudnya macam pekan di mana? Sama macam yang di
2: macam kita ni di Beaufort, masih lagi macam itulah nyadangan, kereta pun dah banyak kan, jalan pun dah besar-besar. Mun lampung jalan ni di kedai Labuan tu hanya dulu bukan bandar Labuan tu, kedai Labuan ni katanya. Ke mana kamu nya kedai Labuan? Jadi kalau macam kawasan kami tu Sungai Bangat tu memang hutan lah tu dulu. Bukan hutan rimba, tapi kalau hutan rimba ni harimau pindah. Ini dah jadi harimau lah. Paling-paling pun dalam kami tu yang banyak biawak, ular penalan lah. Berhijab jual lah. Kalau yang orang dah biasa memang berhijab lah kan. Jadi kalau kami memang tempat beramu gulayan rabong. Dulu rabong ni dah kami bali ni, beramu ni. Beramu rabong, beramu pepaha. Ya tigangnya tu, pepaha, rabong, lemideng.
1: Tumbuh memang tumbuh meliar.
2: Memang tempat kami atunya orang Pulau Lemiding tu. Ya tak kadang-kadang begalar tu dulu-dulu kan.
1: Di mana nyamuk tadi? Di mana?
2: Sungai Bangat ada kami tu, Bah. Kalau kau masih ke rumahku kadang-kadang ni jalan yang depan ILP tu kan, yang tembus sungai tu kan. Dulu atu tu yang sungai tu kemari ke hospital Labuan tu Sekolah Mutiara tu. Tu sawah padi. Jadi yang sebelah sininya tu sekarang ni tanah tempat jalan tempat jalan raya tu atau Pulau Lemiding betul dulu. Macamnya orang kan bila kau terbayang musim berpadi, sawah padi macam batu tu luas-luasnya tu Pulau Lemiding ni. Ya tak kami bila orangnya orang tes-tes liur kan makan Lemiding turun tadi beramu-ramu. Ramai tu.
1: Aku merasai jumpit ku kena bawa masa ku kerja di Miri dulu. Aku merasai kerja di Miri dulu kan. Masa tu ndak ku tahu tu Lemiding. Sini orang Miri ni suka Lemiding tau. Midinnya, Midin.
2: Midinnya. Orangnya pucuk Midin.
1: Pucuk Midinnya. Di bawahnya aku kan mana tu meramu tu lah. Nyangku di mana nyangku kan? Di bawahnya aku tempat adalah makali ada satu tempatnya yang macam memang banyak rumput-rumput sana kan. Sana berputik. Nyangku bisa ibanda.
2: Kalau kan merasa lagi perasaan mu tu yang zaman kau baru-baru kamu tekat tu sana kau.
1: Tahun 2005 masa tu.
2: Kan masih lagi belum batal lah kan, baru dalam 20 tahun kali macam tu kan. Sana kau jalan Tuanku Syarif Kedah. Ada kan menembus kan menuju ke bandar, ada kan sebelah tu.
1: Yang di mana?
2: Ada.
1: Yang
2: Patau, ini Patau kan. Menuju Patau. Ini tembus jalan Syarif Kedah kan? Sebelah sini ada kan?
1: Sana tu.
2: Ada gudang-gudang kan sana tu. Ada kan paya di ke sana tu. Banyak tu Lemiding bila bila kan merasalah mengimbau kembali zaman zaman beramu Lemiding.
1: Sekali itu juga aku berusaha mencuba. Yang memutik salah lagi diputikkan ni bang.
2: Tapi macam perbezaannya mungkin kalau di sebelah Sarawak, diorang lebih prefer yang ukal lah tu.
1: Benar.
2: Kan?
1: Jadi kita jarang, aku tahu, aku fikirkan, aku bayangkan macam kita ni pakis kan yang macam kira batangnya sekali kan. Diputik salah lagi kena ketangguran. Iyalah kita ni pun dah tahu
2: kan satu.
1: Oh, rupanya dia ambil yang di atasnya saja.
2: Ya, sebenarnya kalau limiting ni, kalau aku lah kan, aku tahu mungkin yang lain tahu kan. Mm-hmm. Kalau yang kami, yang biasa ni, kami ada tiga kategori, betul. Pertama yang ukal itu, kira grade L itu kan, ukal. Yang kedua, grade B, ya
1: dengan daun yang
2: sudah, tapi belum berapa tua. Dan yang ketiga yang tua, tapi bukan belum tua yang dapat dimakan. Ya, maksudnya daunnya sudah kembang, libar. Ya, macam itu lah tau. Kita ni lihat dan merasa juga.
1: Macam kalau biasa, bukan aku nak merasai makan lemiding atau masa aku di Miri. Merasai juga. Cuma atau tak, yang di pucuknya tu nak aku... Atau ndak aku merasai kalau yang masa aku dipapar.
2: Yang ukal atau?
1: Ukal.
2: Yang bagulong tu.
1: Hijaunya kan. Atau ndak merasai. Yang selalu yang dengan daunnya yang warna merah tu lah.
2: Kalau ketani di bagian Sabah ni kebanyakan yang daun. Kebanyakan yang daun.
1: Atau lah tu. Jadi atau salah satu bila kita ni ke tempat orangan ni kan. Melihat budaya miskin macam mana. Di sana pun kita ni serba sedikit belajar juga yang benarnya kan. Dan dari sana juga aku kenal gulayan midin atau yang ujungnya. Itu biasa midin bilang gue ya.
2: Macam kau tahu kau papaha kah?
1: Papaha tahu.
2: Kau tahu ah? Macam kau asalmu di papar tu kan. Kampungmu kalau ikut di mana?
1: Di Berundong.
2: Okey. Sana ada kah papaha?
1: Nada.
2: Itu sebabnya aku pun bernama lahiran. Dulu aku JK kampung bahkan. Jadi kami ada kursus bercampurlah dengan orang JK Sabah kan, JK kampung Sabah. Jadi aku ni orang berpantun. Asal ano, pementangan ada pantun, sepementangan ada pantun. Jadi orang ni kan berarti bertanya wangnya, apa kan kau sebut paha-paha tu kan? Ku tanya lah iya kan, nyaku kita bangsa kita apa macam? Nya Brunei pulang. Dah kan kita orang Brunei dah tahu papaha kan? Bangsa Brunei ini bah, maksudnya di Sabah ni bangsa Brunei kan? Dah kan kita dah tahu papaha. Nya ada wangnya di sana tu.
1: Dada.
2: Baru aku tahu seumur hidup ko, rupanya di Sabah ni papaha tu macam rare.
1: Aku papaha ni ku kenal di Labuan ni.
2: Aku tak heran kan
1: di Labuan baru ku kenal lah.
2: Habis kan kita ni di Labuan ni papaha tu macam biasa pulang dah ada pulang apa rupanya banyak. Rupanya di tanah besar Sabah ada satu ada apa setempat tempat yang papaha ni dah tumbuh. Rupanya.
1: Macam kedai aku pun mungkin ada cuma kita ni ialah kita ni dah familiar masa tu kan. Ia lebih macam kepada
2: tumbuhan hutan.
1: Cangkuk manis lah.
2: Cangkuk manis.
1: Cangkuk manis lah kan. Ya macam tu. Jarang pulang kejumpahan yang paha-paha ni. Ada lagi satu. Ya macam paha-paha je ni. Apa tu? Apa tu namanya?
2: Anop cok bago.
1: Bago.
2: Sana. Atau kau tanyakan Cawang Sembilan.
1: Aku di sana tu sebab ada menanam. Mentua ada menanam. Sana tu memutik di pohon di belakang.
2: Ya kalau pucuk bago. Kawasan-kawasan sana, Sungai Lada, Sungai Labu, atau tak kawasannya tu. Kalau macam ambit-ambit kami ke Sungai Bangat apa ni jarang tu. Ia macam kawasan tanah berpantai. Pucuk bago.
1: Atau tanya aku, habis mentua, mama mentua nak menanam pohon atau.
2: Jadi besar tu kan?
1: Jadi putih. Pikir mungkin mula-mula tu kita ni dah ketahu kan. Atau pohon rupanya, atau pohon bago tu kan.
2: Pucuk bago.
1: Jadi diputik. Ya disuruhnya mas tumis nyampe mulain apa pertama kali kan tapi nyaman juga
2: ya macam papaha aja tu cuma ya kelebihannya ya macam belain sedikit ya macam apa ni apanya kan just mensalah minta maaf tu juga orang Sungai Labu Sungai Lada kali lebih paham lah sebab ada makcik kan orang Sungai Labu kawin sama pakcik jadi dia ada mengambil bibit tu tanamnya ya kalau papahanya ya macam karing ya macam sekeping duit keping tu kan nah, kalau macam pucuk bago ni ya macam tebal sedikit dan ya anda kering
1: Ya macam ada berisi kalau macam kita ni
2: orang makan
1: kan
2: atau tak bezanya
1: sama daunnya warnanya papaya hijau, kan yang ini yang macam ada
2: muda sikit
1: ada hijau kemerah-merahan kah kurang macam itulah kan
2: macam,
1: warnanya
2: macamnya kalau kita ni melihat pucuk membangan
1: aku merasa melihat
2: anak pucuk mangga muda kalau mangga mangga pucuk, wangi ya merah-merahan kan
1: macam itu ngam itu kiranya kan kiranya bila aku keluar ke tempat orang ini baru aku adalah
2: kecupan
1: guleng-guleng macam mana ni kan
2: aku rasa satu ni Kalau aku beritahu pun makali ni orang bukan jok membuat pingsan lah tapi benda ni boleh buat kita ni macam pucuk pitugo Dah kata kan? Dah. Pucuk pitugu ya. Pasal aku pitugu ni pun macam ray sudah macam pupus saja lah buana ni.
1: Pitugu?
2: Last aku jumpa di Sungai Bangat sebelah rumah mentua Syarat Tingkap ko. Yang aku kan, ngah yang aku apa benda kan? Tadi sikap lagu macam-macam di tangah kan?
1: Oh,
2: ngah apa kan ni? Anu tu nyal pitugu. Apa tu gunanya tu? Dia tak pucuknya muda tu nya boleh dibuat gulaian. Ya tumbuhnya macam style piasau. Macam mana macam mana tu? Mm. Ia bukannya pohon yang damit, pohon besar.
1: Mm.
2: Kalau kau nampak kali kau tahu itu pitugu, tapi kau dah tahu namanya.
1: Apa usul daun tu?
2: Ya, daunnya macam jari-jari.
1: Apa?
2: Ada kan kalau kita ni buat hiasan bunga plastik macam style pakis tu yang macam macam manilah stylenya macam duri-duri.
1: Oh.
2: Ia panjang berapa lepah macam kelapa, tapi bukan kelapa. Ia macam rendah saja, ia bukan tinggi macam kelapa tu. Jadi bila ia keluar pucuknya macam lemiding atau bau kalukal.
1: Oh, ya
2: tapi
1: kan?
2: Lemiding sebutingnya kan macam mana kau nampak kan?
1: Oh,
2: kalau yang
1: ya
2: ini ya ni macam aneh basak-sakal lagi macam daun pakis.
1: Ani macam aku
2: kan?
1: Dokun
2: sab Sungai Bangat aku pernah nampak rumah atau saja sebuah. Sekarang ni dah sudah pohon atau ya namanya indah.
1: Oh.
2: Sepenuhnya memang gulen kampung yang rare.
1: Oh.
2: Sungguh jangan kerana tu janggut kali, janggut kali bentuk pernah makan sungguh kau nampak.
1: Ya Allah apa janggut?
2: Janggut kali.
1: Janggut kali ni apa lagi?
2: Kau kan dah tahu?
1: Indah.
2: Kau kawasan rumahmu bukan sawah padi kah?
1: Indah.
2: Bukan. Jadi kalau di sawah padi, kalau macam musim lepas bertanam, anu sudah apa ni menuai, kan dibiarkan tu sawah tu, nanti tumbuh tu macam ya jenis spesiesnya mungkin spesies. Paku pakis juga.
1: Oh.
2: Tapi paku pakis ya daun kan?
1: Oh.
2: Ini ya macam batang saja. Batang, dia punya ni daun ni pun macam kau lihat macam batang saja.
1: Oh.
2: Macam janggut kali tu sama tu macam mata usulnya.
1: Oh.
2: Tapi ya macam mana dia tu
1: warna hijau.
2: Ya kalau kau patah ya belendir batangnya. Macam-macam tu janggut kali.
1: Janggut apa kali apa tadi pucuk pitugu?
2: Pitugu.
1: Pitugu.
2: Pitugu.
1: Oh.
2: Ini memang yang rare lah ni.
1: Tapi itu bukan dijadikan ulam lah. Ia di
2: dimasak.
1: Kita dimasak.
2: Dimasak. Ya kalau ulam ni lebih kepada pucuk kalimpapa. Pucuk simpor. Itulah.
1: Oh, kiranya banyak je lah aku belajar seharian ni lah.
2: Oh, ya tu lah. Cuma itulah bahkan kalau macam ada yang salah, dibetulkan lah kan.
1: Kita ni sama-sama berkongsi lah nyorang. Sambil-sambil kita ni, nyorang mengimbau-ngimbau lah kan. Terima kasih juga yang rakan-rakan kita ni yang berkongsi lah. Nyorang berkomen-komen di sini, ada juga sudah masuk ramai
2: ada
1: kan.
2: Ada yang berpadah tu, DJ Corina, gulayan yahan tu nya. Apa tu yang mana satu tu?
1: Yang mana?
2: Bulatan yahannya. Gulayan yahan itunya. Maksudnya yang mana tu? Yang mana yang kami bincangkan tu?
1: Gulayan yahan tu nya.
2: Yang mana satu tu?
1: Yang mana satu tu?
2: Mungkin tempat lain namanya kan?
1: Ya benar kan? Sebab kadang-kadang ada tempat lain lain sebutannya kan. Kalau ada yang tahu kan yang lebih kurangnya orang dalam dengan cerita kami tadi itu boleh coba komen-komen. Lepas ini kami bacakan warna ungunya.
2: Warna ungu. Makali yang anu ni kali. Yang mentua mana apa tadi?
1: Bago.
2: Bago.
1: Bago atau?
2: Aku rasa itu kali itu sabutnya ni.
1: Sebab tadinya si Mimit Waginya pucuk bago itu ada dua warna tu hijaunya. Kuning, hijau, iya jua.
2: Itu tak yang kami itu hijau-hijauan.
1: Oh ada buah juanya. Bago ini. Oh nak merasa ya buahnya.
2: Aku buah pun nak merasa ya. Adakah buahnya macam buah pepaha?
1: Macam mana? Pepaha ada buah juga.
2: Ada.
1: Buahnya macam mana?
2: Ya macam damit-damit saya bahasa mana. Macam kuning-kuning oren.
1: Boleh dimakan?
2: Ini jok rumah saya. Sebab yang kita ini tahu gulayan kan. Buahnya itu pulang kita diambil.
1: Panjang cerita kita ini. Kita ini berhenti. Jangan kamu kemana-mana. Teruskan bersama-sama dengan kami. Siok sudah bercerita pasal gulayan. Ini nih Siok Banar.
2: Siok Banar.
3: Bah, now. Mari kita dengarkan ini nih. Siok Banar. Di

0: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan ku ni kan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Angin dah kerasahan Bang Bos. Sudah pukul 2.47 minit malam hari.
2: Iya.
1: Nah, pukul 3 sudah. Bukan. Ya, macam syok sudah kita bercerita.
2: Ya, bila syok ni, bila sudah hayon, lupa sudah tak.
1: Lagi satu, kiranya dalam perkongsian ni, banyak kita ni belajar lah. Kali aku lah. Untuk kedai aku, banyak aku belajar. Satu, mengenali gula-gulaian lah yang tadi tu kan. Macam apa tu, pitugo.
2: Pitugo. Pucuk bago.
1: Pucuk bago.
2: Janggut kali.
1: Janggut kali. Lagi apanya tadi yang berkomen dari
2: Yahan, ya, pucuk Yahan.
1: Yahan kan. Makasih ya yang berkongsi-kongsi kamu. Yang macam apa Mimi Wage, Abidin. Makasih ha. Makali ada
2: timbol yang timbol
1: dia tu. Oh, si TR65 juanya.
2: Kalau awang masak 9 ada sudah timbol.
1: Kalau masaknya lulusi dulu baru tumis ada rasa pahit sama lamak. Nah, perkataan itu pun baru joko tonya.
2: Oh, lulusi.
1: Piaya tu apa tadinya?
2: Piaya ni kalau kami yang siring sungai tu pulang ni.
1: Itu sejenis gulaian juga.
2: Sejenis gulaian juga. Yang muda-muda lah.
1: Nah, bisa ya.
2: Ya, piaya ni kalau ikut DJ Corina, banyak nanggalah ni. Bila di sungai.
1: Banyak apa?
2: Nanggalah.
1: Nanggalah.
2: Udang galah. Yang besar. Tapi bahaya juga. Bila nanggalah banyak, maksudnya ada siawang.
1: Siawang tungap.
2: Siawang tungap.
1: Oh, mengapa tu ah?
2: Antahnya durang ya suka apa ni macam ibarat ano nanggalahan ni kan mancing orang macam menarik bene macam menarik orang kan kali atau tak kali kisahnya ni jo pastilah wang lah walam jo aku nak tadi tahu.
1: Nah, kita ni ada Encik Azhar Misron jo kenangan terindah 16 tahun bertugas di Labuan Rindu sama Sulaiman di Labuan. Bila lagi datang ke Labuan.
2: Okay.
1: Terima kasih singgah live kami petang ini kan.
2: Ano DJ Corina, harap-harap jangan pulang lupa bahasa Brunei kita ya. Brunei Kedayaan Labuan ah.
1: Paham jelaskan lah. Cik Sahar paham jelaskan kan. Kami berkurapak Brunei Kedayaan ni.
2: Dah salah ya ni bagian pendidikan.
1: Pendidikan.
2: Pendidikan. Nama tu biasa aku dengar ba.
1: Benar ya Allah. Nya mati CTR 65 nya. Macam lemiding tapi PI tinggi batangnya.
2: Oh iya.
1: Macam tu ah.
2: Lemiding cute-cute kan. Tapi pun lemiding ini pesanku kalau kami jarang di sungai ya di paya.
1: Jadi tadi tu piaya tu di sungai.
2: Sungai, banyakkan pesisir sungai tu. Atau saja di Johor Tanjung Piaya itu kan.
1: Benar. Ya, apa ni faham juga kerapang Brunei dengam bisa cuma tu.
2: Nah, jam
1: 16 tahun. Mustahil join dah melakat ta.
2: Paling-paling kali bahasa yang paling champion malas tak ku ingau.
1: Ni rupanya CTR 65 ni. Dari Brunei rupanya.
2: Brunei.
1: Ya Allah.
2: Kita dari mana tu nyenta eh? Brunei belah mana tu temburong ka tutong ka.
1: Okey, sambung lagi balik cerita kita ni tu kan. Secara apa ni orang secara keseluruhan lah. Macam nyamun tadi kalau kita ni kan milih gulaian-gulaian ni tentunya kalau kau sendiri menggunakan tiga cara
2: lah. Tiga
1: deria.
2: Mata, hidung dan tangan.
1: Itu caranya untuk kita memilih gulaian yang mana bisa, yang mana mudah.
2: Tapi kan? Yang paling legend lah ano DJ Corina mutus ku cerita mu paling-paling lah memilih ni yang palingnya kusen.
1: Tapi jangan joko kalau yang bertanam sendiri kan.
2: Itulah.
1: Sekarang ni ramai jo yang apa ni orang
2: balik asal.
1: Macam tadi si Chwadi. Ia ada tanaman hidroponiknya kan.
2: Hidroponik.
1: Nah, bisa ya. Ia yang dalam pot-pot damita tu.
2: Iya.
1: Sama belampung ada kan.
2: Ini macam berjaga benar-benar ni. Rajin tau orang ni.
1: Biasanya macam orang ada-adalah ya.
2: Sebab perbelanjaan membuat bangunan rumahnya saja makan belanja kan?
1: Banyak. Tapi ada juga yang diperuntukkan oleh bantuan daripada kan macam Mawib sendiri ada membuat kan?
2: Jabatan apa ni
1: pertanian pun ada membantu kan
2: ada.
1: Untuk membantu nyorang komuniti-komuniti kita ni apa macam kira untuk ekonomi bis dia lah kan?
2: Iya, membantulah.
1: Banyak. Peladang ada juga.
2: Ada juga kan? Ada macam tapi ia macam

0: ada certain time lah yang akan open lah.
1: Terpulang kepada kita ni lah untuk kita ni mengambil peluang atau.
0: Iya.
1: Tapi kalau macam kedai aku, aku memang angkat bendera putih lah bagus.
0: Sama. Sebab aku pernah ditawarkan, aku bagus kamu bagi orang lah. Sebab aku takut kena arah aku, benda tu terbuang dengan
1: membazir kan. Jadi baik kita ni bagi kepada yang betul-betul boleh menggunakan, menjadikan ia punca pendapatan lah kan. Kalau aku untuk mencari pengalaman, ya.
0: Betul.
1: Boleh. Mencubalah. Merasai juga aku menanam lah.
0: Ya tak, jadi aku kata ni berdusta juga kalau anda bertanam. Kan? Ada juga bertanam tanaman.
1: Sedikit sebanyak mesti ada. Akan ada.
0: Kalau aku yang mudah, aku bertanam itu macam tumbuhan yang sekali tanam dapat berjaga. Macam bibit mangga, durian,
1: pisang. Ya batah lah kan.
0: Ya batah. Cuma batah menunggulah.
1: Tanah luas bisa. Okey boleh. Tak.
0: Macam durian aku tu berbunga tahun lepas kan. Tapi tak ada yang jadi. Kalau ada menyangkut.
1: Aku tunggu lah.
0: Kakak lagi upar.
1: Mudah-mudahan adalah rezekinya orang kan. Nya si TR65 nya. Mesti ada wang matu sen tu nya.
0: Jangkok.
1: Tu si cuadinya geran kerajaan. Jangan kita ni sia-siakan. Banar. Sudah kena bagi. Rajin lah. Banar. Macam tu lah. Tepuk tangan untuk cuadi. Okay. Ya berjaya.
0: Semangat tu.
1: Si Jezol nya. Aku kan bertanam joko tapi asal aku kan buat batas. Esok ndada tia batas satu. Kenapa ya tu? Macam mana tu kan?
0: Ini dah benar ni sulat ni.
1: Macam mana kan batasmu boleh hilang? Atau siapa juga akan, mencuri batasmu?
0: Dia tanya si Cuadri-nya. Si Jualnya bayar batas di lautan katanya.
1: Nah tu kita rajo tu. Tentu hilang tu kalau sudah di lautannya kan.
0: Panjang cerita kata ni kan.
1: Okeylah secara keseluruhannya Abang Bos.
0: Yalah, dapat kita ni rangkum. Sebenarnya, apa-apa pun berasal dari kita ni jual lah kan. Cara pemilihan, cara pemakanan kita ni. Dan mungkin cara pengolahan itu dari kita ni sendirilah. Kita ni sendiri yang menentukan apa yang kita ni makan. Dan pemilihannya pun dari kita ni sendirilah. Kadang-kadang kita boleh minta pendapat orang. Tapi akhirnya berbalik kepada kita ni sendiri. Kalau yang kita ni depannya makan tu, payah juangannya kan. Walaupun sidang kurin dah milih kan, mau kita ni depannya makan.
1: Bolehlah berasal, dicuba juga.
0: Insya Allah boleh jadi cuba. Kadang bandar-bandar kan ni kau kena cuba daripada orang. Kita ni memang dah pandai makan. Kadang-kadang bukan pasal kita dah pandai makan, sebab benda tu kita indah masak. Jadi kalau orang yang mungkin memasak, kita mencuba, rupanya sedap. Macam aku, apa tu yang kadang-kadang yang yang baju sempurna selalu makan ni.
1: Wajah sempurna selama
0: Lato-lato apa? Aku dah pandai makan tu.
1: Aku dah pernah makan
0: Aku dah pandai makan.
1: Merasa sudah kau?
0: Dah pernah.
1: Aku pun dah pernah.
0: Tapi punya udang sedap-sedapnya.
1: Atau cacahnya yang mau sedap.
0: Itulah.
1: Sebab kalau kita ni yang anggur-anggurnya tu kan, ya rasa laut sejarah, rasa pasirnya orang. Tapi cacahnya kalau nyaman orang, baru
0: sedap
1: nyaman
0: tu. Jadi maksudnya kita kena tunggu orang yang membuatkan untuk
1: cuma,
0: kita.
1: Cuma aku dah ada rasa mencuba benda tu. Dah tahu kenapa. Yalah,
0: aku dah, aku memang sebab aku dah pandai makan.
1: Ulam laut benar.
0: Bukan pasalnya dah sedap ke, pasal kita dah pandai makan.
1: Dan kita ni sendiri dah ada rasa mencuba.
0: Betul.
1: Kan?
0: So macam belum kita anu ya, macam aku ceritakan, dulu-dulu aku nak pandai makan pacerin nanas. Nggak aku pandai tu.
1: Mengapa ya?
0: Macam gali bukan juga gali.
1: Nanas makan kau?
0: Nanas makan. Tapi bila dipacari aku nggak pandai makan.
1: Sekarang ini
0: memang champion sudah. Orang kahwin memang masak sudah.
1: Bukan lagi makan masak
0: itulah.
1: Lagi.
0: Itulah. Terus kita kena cuba juga kan. Benar. Apa yang masakan orang ni. Mungkin pada mulanya kita rasa endangan dengan selera kita. Tapi kadang-kadang tangan orang ni.
1: Ada tak macam yang tadinya mau tu. Lato. Lato yang atuk kan?
0: Lato kan? Entah aku benda tu. Sejak aku benda tahu benda tu. Tapi ialah anggur-anggur laut tu lah kan?
1: Ya, kalau macam nyaman cacahnya tu kan, kali boleh lah kita ni mencuba dua kali kan?
0: Macam sambal belacan mana kan? Sambalnya nyaman,
1: kalau
0: nyaman
1: lah. Kalau enggak merasa ulam-ulamnya. Macam tu jo ambuyat.
0: Iya.
1: Kan? Sama jo kalau cacahnya dan nyaman, kusung jo rasanya tu kan?
0: Benar tu.
1: Okeylah, apapun Anis ya kesempatan ruang yang kita ni ada Abang Bos. Terima kasih banyak-banyak jo lah untuk Abang Bos. Sudi berkongsi banyak jo lah yang orang dapat dapatan kita ni sehari ini. Dan kedai aku pun dapat jo belajar ada beberapa jenis sayur gulayan, cara memasak apa tadi. Tadinya tu
0: Balulusi kan? Ya, balulusi lain. Apa dia ada lagi semacam digumas lain.
1: Digumas lain. Lagi kerabu tadi apanya tu?
0: Yaan.
1: Yaan, kan, nyangkuk kan. Kita ni selalu sabut kerabu-kerabu. Rupanya Yaan, Abisai. Okeylah, apapun terima kasih banyak-banyak Bambu sekali lagi. Untuk yang rakan-rakan kita ni di TikTok pun rancak juga berkomen, terima kasih banyak-banyak. Yang berkongsi cerita, berkongsi gulai-gulayan kan yang ada. Gulayan Yahannya, kan. Banyaklah perkongsian yang kita ni dapat. Mudah-mudahan di ruang ataupun di kesempatan yang lain lagi, InsyaAllah kami akan bawakan topik-topik yang berbeza lagi lah ni orang kan.
0: Sebelum tu aku mengucapkan terima kasih Yola kepada DJ Corina kerana sudi menjemput dan semua yang turut serta pada petang ni lah. Terima kasih semua, anda terbaik. Kalau salah silap minta ampun, minta maaf lah. Kita jumpa next time insyaAllah.
1: Okay. Terima kasih semua, jangan ke mana-mana, teruskan berdengarkan kedai aku si Corina selepas ini sampai pukul 4 malam hari. Dengan bercerita berakhir di sini, jumpa lagi Abang Bos
0: insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dulu lagu si Awang Alai.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: rumah kita ni Ani jadi pot lipat tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipat angin bah.
1: Adi, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat Ani?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung akan alat pasuk sama penapis aing atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran Ani dibawakan oleh Kamardian Kesihatan Malaysia.
4: Edidi, siu, banan.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Ya, itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey
1: lah. Nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.

0: Kute tuh si Corina bah. Dengarkan Idi Siu Banar di Labuan FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus mendengarkan si Corina untuk jam yang kedua. Ini deh Siok Banar. Sebelum kita ni teruskan hiburan, aku kongsikan dahulu waktu pantingan ni telalai karangnya orang. Maksudnya waktu salat fardu asar untuk Sariani edisi hari 2, 13 Oktober 2026 pukul 3.24 minit malam hari. Seterusnya solat fardu maghrib pukul 6.07 minit malam hari. Mengkali ada yang bukan bayar puasa kan, mengkada puasa. Maghrib masuk waktunya pukul 6.07 minit malam hari. Solat fardu isya pukul 7.16 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.56 minit pagi waktu syuruk, 6.04 minit pagi. InsyaAllah 3.24 minit malam hari nanti kita ni sama-sama rehatkan hiburan untuk kita ni memberikan laluan azan asar.
2: Dengarkan EDD Siok Banar di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Wasiat sepertiga harta daripada Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas dari bapaknya. Dia berkata, pada tahun Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Mekah, aku ditimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahiku. Lalu aku pun bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Bolehkah aku membuat wasiat terhadap semua hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, jika 2/3 daripada hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, atau separuh darinya? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kalau begitu sepertiga darinya? Akhirnya baginda bersabda, mafhumnya sepertiga, namun sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya setiap yang engkau belanjakan kerana mengharapkan keridhaan Allah, niscaya engkau akan diberi ganjaran pahala walaupun sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, mukmin yang kaya lebih baik daripada mukmin yang miskin. Setiap mukmin hendaklah membelanjakan harta kepada jalan yang membawa kepada kebajikan, bersederhana dan tidak pula sampai mengabaikan hak dan kewajipan. Harus berwasiat sepertiga harta yang ditinggalkan untuk tujuan kebajikan seperti wakaf, sedekah dan sebagainya. Meninggalkan ahli waris agar menjadi kaya dengan harta pusaka adalah lebih baik daripada membiarkan mereka miskin serta meminta-minta kepada orang lain. Seorang mukmin yang kuat dan kukuh ekonominya mempunyai kekayaan dengan jalan yang terhormat seperti hasil pewarisan harta faraid dari ibu bapa, bukan dengan jalan tipu daya, adalah suatu kebaikan. Antara amalan yang digalakkan kepada mereka yang sakit juga yang akan bermusafir ialah berwasiat bagi yang akan bermusafir, seperti untuk mengerjakan ibadah haji. Bolehlah melakukan wasiat terhadap harta mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap hari kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, keikhlasan dalam beribadat merupakan keutamaan jika kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sadaqallahu alazim. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahawa keikhlasan dan kesan amalan terhadap diri, yakni tidak kembali kepada maksiat, adalah penentu utama beribadat. Maka sebab itulah terdapat beberapa cara untuk kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadat. Yang pertama, sentiasa memperbaiki niat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan juga doa. Yang ketiga, belajar menyembunyikan amalan, yakni tidak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Yang keenam, sentiasa menghindari sifat-sifat riak dan juga sombong. Dan yang ketujuh, meneladani cara Rasulullah SAW beribadat. Saudara pendengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Baik, ya, sudah pukul 3.50 minit malam hari sekarang ni. Terima kasih ucapkan teruslah bis kita semua kakal bendangan ni kedai aku si Corina di sini. Dan sambil-sambil itu penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Teruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, apapun sekarang ini sudah pukul 3.51 minit malam hari. Terima kasih sekali lagi kuucapkan untuk Abang Bos yang menangani kedai aku untuk segmen dengan bercerita tadi dan ditemani dengan rakan-rakan di live TikTok bercerita kita ni. Batu tak bercerita macam-macam pengalaman dikongsi di sana. Terima kasih semuanya kan. Terus kakal menjadi follower kami di Labuan FM ini. Terima kasih juga untuk live di Facebook Kak Rasina Mazani, terima kasih rajin follow kami kan, sentiasa ada saja nyebut kami. Celine Kong, Baharijan Tamsir, terima kasih banyak-banyak sudi bersama-sama mendengarkan siaran Labuan FM. Indah kiralah di mana jua bis kita berada. Aku terlihat ada yang menyebut-nyebut sudah dari luar, siapa kata tu ha? Menggali DJ yang seterusnya akan bertugas selepas Ani untuk segmen destinasi kita bersama dengan DJ Alif selepas Ani. Jadi terus bersama-sama dengan kami sampai pukul 7 malam nanti. InsyaAllah kita ni berjumpa lagi di ruang masa yang lain bersama kedai aku si Corina mengundurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kutinggalkan bis kita semua dengan lagu daripada Sudirman Haji Arshad, Gerimis.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah, yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
4: Malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

curang daripada Dahlia Farhana. Okay, jadi jangan curang-curang untuk anda yang berada di luar sana. Okay, baiklah. Lapan FM Suara Pesisir, anda bertemankan dengan saya, DJ Alif. Dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan anda. Dari pukul 4 petang hingga pukul 7 malam nanti. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Corina yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Banar. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemat. Biarkan perjalananmu diiring dengan sabar. Dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okay? Jangan dikejar laju yang sementara. Utamakan selamat yang paling bermakna. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, tetaplah semangat guys. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Lawan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay? Dan anda juga boleh mengikuti siaran langsung media sosial kami di Facebook dan juga TikTok Labuan FM Suara Pesisir anda. Dan kita boleh bercicet-cicet di sana. Okay. Yang mana kepada ketika ini kita sudah ada ramai yang masuk di live TikTok Labuan FM. Okay. Dan petang ini untuk di jam yang pertama dalam segmen Destinasi dari pukul 4 petang hingga pukul 5 petang ini, yang mana kita akan ada kafe santai. Okay. Jadi kita akan singgah sebentar ke apa ni orang kata ruangan istimewa, ruangan yang membawa kita berehat sejenak daripada kesibukan dunia sambil kita menikmati alunan lagu-lagu yang apa ni orang kata mendamaikan jiwa. Jadi sediakanlah secawan kopi ataupun teh, duduklah dengan selesa dan biarkan muzik menjadi teman pengiring petang anda untuk petang ini. Dalam apa orang kata, mungkin ada yang sedang mengharungi kesesakan lalu lintas, ada yang baru je mengakhiri tugasan pejabat dan urusan-urusan lain lagi. Okay, jadi apa jua aktiviti anda pada ketika ini, semoga petang yang orang kata indah, yang cerah ini dapatlah membawa sedikit ketenangan dan juga senyuman buat diri anda. Okay, jadi kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Rai Meloda. Ini dia, Bergurau Senja.

0: Relax, tenang kamu bah. Layan terus destinasi.
1: Lucky when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sufyan Suhaimi terakhir. Jadi sebenarnya pernahkah anda menyayangi seseorang dengan sepenuh hati? Sehingga orang kata dengan menyayanginya dengan begitu dalam dan anda berharap dialah orang yang terakhir yang menemani perjalanan hidup anda. Namun tidak semua kisah cinta berakhir seperti apa yang kita impikan. Kerana ada yang terhenti di pertengahan jalan, ada yang meninggalkan kenangan dan ada juga yang luka mengambil masa untuk sembuh. Jadi itulah antara perasaan yang sering menjadi sebahagian daripada perjalanan cinta manusia. Tentang patah hati, perpisahan dan harapan agar seseorang itu hadir dalam hidup kita menjadi cinta yang terakhir. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya lagu ini merupakan lagu nyanyian daripada Sufyan Suhaimi yang telah dilancarkan secara rasmi pada 4 Mac 2016. Sekarang sudah 2026, ibaratnya hampir genap 10 tahun. Kan? Jadi lagu ini sebenarnya ciptaan daripada Serkan dan juga Rena Karnain, manakala liriknya ditulis oleh Serkan. Okay. Dan apa yang menjadikan tema lagu ini dekat dengan pendengar ialah tentang harapan untuk mempertahankan sebuah hubungan walaupun takdir mungkin membawa dua hati ke arah yang berbeza. Namun dalam percintaan kita juga perlu belajar bahawa tidak semua yang kita sayangi ditakdirkan untuk kekal bersama. Ada takdir untuk menemani perjalanan kita dan ada juga yang ditakdirkan untuk hadir mengajar kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga erti melepaskan. Kerana cinta bukan sekadar tentang siapa yang kita mahu miliki hingga ke akhir hayat, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai seseorang sepanjang dia berada di sisi. Okay. Jadi semoga yang sedang bahagia itu terus menghargai pasangannya dan yang sedang terluka semoga diberikan kekuatan untuk kembali tersenyum. Alright. Dan selepas ini kita ada juga lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Kita ada juga Via Julia, Cukup. Kita ada juga lagu daripada Ed Sheeran, Perfect. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Diana Trisha. Ini dia, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Hanya di Lebon FM, suara pesisir anda.

0: rubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lamor FM, suara pesisir anda, Tulus Teh Hijau yang telah menciarkan ruangan udara kita sebentar tadi. Okay? Dan ini ada satu iklan yang ingin saya sampaikan kepada anda, yang mana iklan ini daripada Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan isu berlalutan usaha diteruskan. Yang mana isu Myanmar telah berlalutan selama beberapa dekad dan kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan juga tindakan berperingkat. Dan pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Jadi isu berlalutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan juga

Perkemanusiaan. Okey, jadi itu info daripada Kementerian Dalam Negeri. Dan saya ucapkan terima kasih untuk anda kerana kita sudah sampai di penghujung untuk segmen Kafe Santai kita ini. Okey, jadi kita harapkan semoga lagu-lagu yang didengarkan tadi dapatlah menjadi peneman yang menghiburkan, mengurangkan lelah selepas apa ni orang kata seharian beraktiviti, menghadiri apa ni beraktiviti dan apa menghadirkan sedikit ketenangan buat anda. Okey, jadi jika secawan kopi hampir orang kata ke penghujungnya, semoga semangat di hati pun dah terus penuh untuk meneruskan perjalanan pada hari ini. Right. Dan untuk anda yang masih bersama kami di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan. Okay? Jadi kita tutup ruangan kafe santai kita ni dengan lagu daripada Black. Ini dia Anugerah Terindah.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan picar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Okey, saya Kamoy. Popia tu kalau jual popia mestilah ada dia punya kuahnya, cacahnya. Tapi kalau kami bukan sos cili biasa saja. Popia sambal ni orang bilang mau juga cacahnya yang ngam rasa bah. Jadi saya akan rasa tu maintain ya. So, sambal tu buat sendiri kan. Bukan popia sos yang sos cili biasa kita beli. Sambal tu kami buat campur lada dengan kan bilis blender. Jadi rasa dia sedap. Maintain lah dari 10 tahun yang lalu memang itulah kuah dia. Campur lada kering, bagi gula, ada sos sikit. Yang penting campur tepung jagung lah supaya dia pekat. Popia dulu RM1.03. Dululah 10 tahun yang lalu. Sekarang, lepas tu 2 tahun yang lalu harga dia 50 sen. Tapi sekarang kita terpaksa jual lah ikut harga pasaran juga RM2.03. Brand popia pun kena pandai cari jugalah. Mainkan peranan penting juga. Sebab kalau salah pilih jenis dia, ada yang cepat angus. Dalam dia nak crunchy, jadi nak sedap. Kita buat yang keranji sampai ke dalam kan, barulah sedap. Okay, siapa yang mau merasa kami punya popia yang ori lagi lah, masih ori, masih legend lagi, datanglah di gerai kami, gerai tepi jalan Kampung Tanjung Aru. Kami buka setiap hari kecuali ada hal tertentu lah, baru tutup jam 2 petang sampai 6 petang.
0: Beast on Air.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie.
2: Labuan FM.
3: Segmen destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Sen Satu Suara dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Zam, kenapa pakaian kau ni?
2: Sedih tu jamu. Kusum bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hambus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan arahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Sketsa Kak Ma Kak Pura.

0: Orang pagi ni lepas beli sarapan pagi ke tu? Tak ajak kan?
1: Amboi, nak ajak macam mana Kak Ma? Tadi Kak Pura lalu depan rumah Kak Ma pun pintu masih tertutup.
0: Tengah cuci kain kot tadi. Tu. Apa pula yang Kak Pura beli tu? Wangi semerbak baunya.
1: Inilah kari pap daging yang Kak Pura beli dekat gerai Pak Maun tadi. Dahlah besar, murah pula tu.
0: Gerai Pak Maun sebelah gerai Mak Kiah tu ke Kak Pura? Bukan dia baru buka ke gerai tu minggu lepas?
1: Orang kata macam tu lah Kak Ma. Kak Pura pun baru je tadi ni singgah gerai Pak Maun tu.
0: Nampaknya sekarang ni kita dah ada pilihan lain lah. Selain nasi lemak Mak Kiah tu kan?
1: Cakap pasal Mak Kiah ni. Kenapa Kak Pura tengok gerai dia tak buka tadi? Dia tak sihat ke?
0: Kak Pura tak tahu ke cerita semalam tu?
1: Heboh
0: tau satu apartmen kita ni.
1: Cerita apa tu Kak Ma? Ceritalah. Kak Pura ada terlepas informasi terkini ke?
0: Tahu tak gerai Mak Kiah semalam? Kecurian tau. Tak tahu lagi kan?
1: Masya Allah, kesiannya Mak Kiah. Macam mana boleh jadi macam tu Kak Ma?
0: Yang Kak Ma dengar lah ya. Pintu gerai Mak Kiah tu kena umpil semalam. Pagi tadi, tahu-tahu dah renggang pintu gerai Mak Kiah tu.
1: Dah tu, ada apa-apa yang hilang tak dalam gerai Mak Kiah tu Kak Ma? Harap-harap tak adalah hilang barang berharga Mak Kiah kan?
0: Apa yang Kak Mah tahulah kan? RM500 tau lesap dalam kedai tu.
1: Ya Allah.
0: Duit modal Mak Kiah kot.
1: Banyak tu Kak Mah.
0: Banyak.
1: Tak guna betul lah pencuri ni.
0: Ni. Ada lagi. Bukan duit tu je yang pencuri tu kepas tau Kak Pura.
1: Apa lagi yang pencuri tu kepas Kak Mah? Ini memang melapau betul ni pencuri ni. Geram pula Kak Pura dibuatnya.
0: Dengar ni. Sempat lagi tau pencuri tu kebas tong gas hijau Mak Kiah tu. Ya Allah, entah apalah dalam kepala pencuri ni. Kak Mah pun tak tahu.
1: Ini dah makin menjadi-jadi ya perangai pencuri dekat kawasan perumahan kita ni Kak Mah.
0: Itulah, sebelum-sebelum ni tak pernah pula kita dengar kes kecurian macam ni kan Kak Mah?
1: Itulah. Ini tak boleh jadi Kak Mah. Rasanya rumah kita ni pun dah kena pasang kamera pengawasan tau. Baru pencuri tu takut nak masuk rumah kita.
0: Tapi kan rasanya sekadar kamera pengawasan sahaja pun tak cukup sebenarnya Kak Pura.
1: Yang ini Kak Pura setuju. Apa guna hidup berjiran kalau jiran pun tak peka antara satu sama lain kan Kak Mah?
0: Lagi satu Kak Pura lupa.
1: Apa pula tu Kak Mah?
0: Sentiasalah berbagi juadah antara sesama jiran Kak Pura.
1: Boy. Kari pap daging untuk Kak Mah. Memang Kak Pura tadi ada belikan kari pap daging ni untuk Kak Mah juga. Panas lagi ni tau.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pura. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita pun telah sampai di penghujung jam yang kedua dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Untuk anda yang tengah memandu pulang, mungkin ada juga yang telah baru sahaja menghabiskan pekerjaan dan hendak pulang ke rumah, ataupun ada juga yang baru mau apa ni orang kata outing sama family, kan? Jadi berhati hatilah di jalan raya, patuhi peraturan peraturan jalan raya. Alright. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja juga pada ketika ini, tetaplah semangat guys. Kita sama. Masih bekerja. Alright. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sentiasa

ada dalam live TikTok Labuan FM. Yang mana kita ada L, kita ada Norina, kita ada Kak Cu Adi, kita ada Mami, kita ada Pak Banang, kita ada juga Tang Ching Huat, kita ada Aisyah. Aha, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM, okey. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, waktunya adalah pada pukul 6.07 minit nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu siaran akan diteruskan lagi pula dengan mutiara hadis yang bertajuk Wasiat Sepertiga Harta, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Mengikhlaskan Diri, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Wah, rumah kita ni aneh jadi pot lipat tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipat angin, bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat ni?
1: Sandangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alat pasu sama penapis aing atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
2: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Marisa.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Wasiat sepertiga harta daripada Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas dari bapaknya. Dia berkata, pada tahun Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Mekah, aku ditimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahiku. Lalu aku pun bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Bolehkah aku membuat wasiat terhadap semua hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, jika 2/3 daripada hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, atau separuh darinya? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kalau begitu sepertiga darinya? Akhirnya baginda bersabda, mafhumnya sepertiga, namun sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya setiap yang engkau belanjakan kerana mengharapkan keridhaan Allah, niscaya engkau akan diberi ganjaran pahala walaupun sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, mukmin yang kaya lebih baik daripada mukmin yang miskin. Setiap mukmin hendaklah membelanjakan harta kepada jalan yang membawa kepada kebajikan, bersederhana dan tidak pula sampai mengabaikan hak dan kewajipan. Harus berwasiat sepertiga harta yang ditinggalkan untuk tujuan kebajikan seperti wakaf, sedekah dan sebagainya. Meninggalkan ahli waris agar menjadi kaya dengan harta pusaka adalah lebih baik daripada membiarkan mereka miskin serta meminta-minta kepada orang lain. Seorang mukmin yang kuat dan kukuh ekonominya mempunyai kekayaan dengan jalan yang terhormat seperti hasil pewarisan harta faraid dari ibu bapa, bukan dengan jalan tipu daya, adalah suatu kebaikan. Antara amalan yang digalakkan kepada mereka yang sakit juga yang akan bermusafir ialah berwasiat bagi yang akan bermusafir, seperti untuk mengerjakan ibadah haji. Bolehlah melakukan wasiat terhadap harta mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap hari kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, keikhlasan dalam beribadat merupakan keutamaan jika kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahawa keikhlasan dan kesan amalan terhadap diri, yakni tidak kembali kepada maksiat, adalah penentu utama beribadat. Maka sebab itulah terdapat beberapa cara untuk kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadat. Yang pertama, sentiasa memperbaiki niat ibadat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan juga doa. Yang ketiga, belajar menyembunyikan amalan, yakni tidak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Yang keenam, sentiasa menghindari sifat-sifat riak dan juga sombong. Dan yang ketujuh, meneladani cara Rasulullah SAW beribadat. Saudara pendengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, tidak terasa kita pun sudah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini, iaitu 13 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan segala perkongsian yang hadir sepanjang kebersamaan kita sebentar tadi bukanlah sekadar menjadi halwa telinga, tetapi juga turut menjadi peringatan yang singgah di hati dan membawa sedikit ketenangan buat di jiwa yang sedang mencari kekuatan. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk anda yang telah setia bersama kami di Labuan FM sejak awal bersiaran hinggalah ke saat ini, walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada, patuhi peraturan jalan raya apabila hendak membelok ke kiri ataupun ke kanan ataupun menukar lorong, pastikan anda memberikan lampu isyarat. Dan yang paling penting sekali, patuhi peraturan jalan raya, patuhi peraturan apa ni orang kata, lampu isyarat. Apabila anda melihat lampu isyarat tu bertukar kepada warna kuning, ingatlah itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan, tetapi itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada tempat kerja pada ketika ini, tetaplah semangat kan. Dan untuk anda juga yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan sebentar lagi siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Jadi setiap pertemuan pasti adanya perpisahan. Namun semoga segala apa yang kita dengarkan hari ini dapatlah meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita bawa pulang, dijadikan sebagai renungan, sebagai pedoman dan mungkin juga sebagai kekuatan untuk menghadapi hari yang mendatang. Jadi andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Delta Long Derma.
2: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 65 hingga 67.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Iz. Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa.

0: dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah berilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

0: bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati halo. Selamat malam yang kami ucapkan untuk anda.
1: Betul kan, dah berapa jam dah kita dah ni? Dah nak masuk jam terakhir dah kita.
0: Ya, kita mula bersiaran tadi pukul 4 petang. Sekarang ni menghampiri pukul 8 malam. 3 jam lebih lah ni. Apapun, sama-sama kita jaga kesihatan disebabkan oleh keadaan cuaca yang berjerebu dan juga kawal emosi ni, Hanim.
1: Ya, tu yang paling penting lah kan. Sebab sekarang ni, itulah keadaan kita ni sebagai manusia. Boleh kata manusia lah kan. Sebab kita ni, kehidupan kita ni sekarang banyak tekanan. Tekanan hidup sama ada dekat tempat kerja pun, tapi kadang-kadang dekat sekolah pun Lin ada tekanan dia sendiri kan.
0: Banyak juga pandai berlaku di sekolah ya, melibatkan para pelajar kita. Jadi diharapkan agar sama-sama kita mengawal emosi diri kita, tak kira lah guru ke pelajar ataupun kita sebagai manusia biasa ni kan. Kita kena berikan perhatian jugalah kan, cara untuk kita tangani emosi kita. Jangan terlalu bersedih.
1: Betul.
0: Jangan terlalu orang kata ataupun mencari kesalahan. Jangan terlalu memikirkan kenapa kita gagal dalam hidup ini. Sebab kegagalan itu sebenarnya mendidik kita menjadi orang yang sabar. Jadi orang yang cuba untuk mencari jalan keluar, menjadi orang yang lebih bertanggungjawab.
1: Betul. Ada ketikanya kita nak jadi terlampau perfect pun, itu boleh menyebabkan fikiran kita tak tenang. Sebabnya kita nak jadi yang terbaik-terbaik. Sebenarnya kita tak perlu pun berdiri dan hidup dengan pandangan orang. Sebabnya kita buat yang apa yang kita perlu buat, apa yang kita rasa kita patut buat. Sebabnya kita takkan dapat memuaskan hati sesiapa pun.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dan kita juga perlu pupuklah hubungan yang sihat ya. Bermula dengan anggota keluarga kita sendiri, dengan mak ayah kita, adik-beradik kita, elakkan permusuhan, perbalahan ya, terutama juga dengan rakan-rakan sebaya di sekolah, dengan jiran tetangga, dan pupuk sifat empati dan juga simpati yang tinggi dalam diri kita. Mudah kesian dengan orang.
1: Betul.
0: Dan juga ingin membantu orang. Mudah-mudahan itu dapat mewujudkan sikap lebih positif lah dalam diri kita.
1: Betul. Ni ketara sangat Elin sekarang ni, sebabnya kita kena mula mengajar anak kita yang macam Lin cakap tadi, empati dan simpati tu. Sebab sekarang ni bila kita tengok kebanyakan budak-budak ni dia tak ada perasaan. Dia follow macam mana nak cakap, dia follow benda tu, dia tengok je. Tapi dia tak ada meninggalkan kesan dekat hati. Itu kita kena risau. Sebabnya manusia dia kena ada simpati dengan empati tu.
0: Ya, itu sangat penting. Dan banyakkan bersyukur ya, serta orang kata apa, bercakaplah dengan anggota keluarga kita, banyakkan komunikasi. Mudah-mudahan kita dapat memahami mereka dengan lebih baik lagi, dan juga banyak memberikan kata-kata nasihat lah untuk diri kita, diri Hanim, saya dan juga seluruh rakyat Malaysia.
1: Betul lah. Itulah kita punya nasihat untuk jam 7 ni. Lepas-lepas maghrib, lepas solat tu kita muhasabah dirilah kan. Sama-samalah kita. Saya pun ingat mengingati juga dengan Lin pun, banyak nasihat saya kan. Kita sambil
0: dah macam cikgu dah. Dah macam cikgu. Cikgu besar ke cikgu kecil ni? Pilih yang mana satu?
1: Saya cikgu kesenian lah.
0: Baiklah, baik lagu lah ni.
1: Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sabarlah sayang-sayang semua yang tengah memandu tu, kena banyak-banyak bersabar. Itulah yang paling penting. Kalau kita tengok kan, berita-berita ni memang berita yang menyayat hatilah kan. Kadang-kadang perkara tu tidak boleh dielakkan. Tapi apa salahnya kalau kita memandu dalam keadaan sabar? Itu yang paling penting kan, Lingkan? Ya,
1: kalau kita nak cepat, disangkan kita keluar awal, kita rancang perjalanan kita bagi mengelakkan kesesakan ya. Bagi mengelakkan kita tiba lewat di lokasi apapun. Tugasan kami sampai di sini saja. Dah hujung-hujung dan ni Hanim. Kerana selepas ini
0: Mama AJ akan menemani anda untuk pilihan lagu malam ini. Ada yang tanya kita daripada siang tadi, ada pilihan lagu ke? Ada pilihan lagu? Ada. Setiap hari pada pukul 9 malam, tapi kena buka ke laman buku kita. Dekat situ ada poster untuk pilihan bersama 2.0. Boleh request lagu kat situ. DJ yang bertugas untuk malam akan menyiarkan lagu-lagu
1: yang anda minta di situlah ya. Mm-mm. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Hati-hati disebabkan oleh keadaan yang berjerbu sekarang ini. Betul. Ada yang tidak sihat ya, mengalami sakit tekak ya, sakit mata, perit dan sebagainya kan. Banyakkan minum air kosong, kerap basuh wajah anda dan kurang-kurangkan berada di luar kecuali dalam bangunan lah.
0: Betul. Kesian kepada yang berada dekat Johor, Melaka dengan Negeri Sembilan. Kabarnya jerbu tu memang agak teruk lah kan, Lin?
1: Ya, di sana ya.
0: Sama-samalah kita jaga kesihatan masing-masing. Yang penting minum air kosong banyak tu lah.
1: Ya, dengan itu kami mengundurkan diri. Saya Lin Zainal.
0: Saya Hanim.
1: Kita jumpa lagi dalam Geng Kakak Petang esok.
0: Ya, kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. AJ Ala Jalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda dalam Nasional Malam. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan sistem internet pelbagai benda akan diperluas dalam setiap fasa pengurusan serta penyelenggaraan rangkaian jalan raya seluruh negara. Pendigitalan penting untuk memperkasa infrastruktur jalan sedia ada agar berkualiti, mampan dan berdaya tahan serta mengekalkan kelestarian. Persidangan Jalan Semalaysia ke-13 dan Kongres Jalan Asia Pasifik ke-6 menghimpunkan hampir 1,000 pemain industri, 118 kertas teknikal dan 112 pempamer bagi mempamerkan inovasi kejuruteraan jalan. KKR memberi keutamaan menyiapkan lebuh raya utama bawah RMK-13 seperti Pan Borneo, Sarawak Sabaling Road, KBK dan LTU menjelang 2030. Seterusnya, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan pada tengah hari tadi bagi membantu siasatan. JAIS mengesahkan penahanan seorang lelaki bersama ibunya. Penahanan dilaksanakan jawi menerusi waran tangkap bersaling dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah. JAIS akan memanggil sekurang-kurangnya 14 orang dan pinta orang ramai tidak berspekulasi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami semestinya hanya di National FM sentiasa di hati.
2: National FM sentiasa di hati.
3: Hei, akak cakap.
4: Helin, dari tadi akak tengok awak menulis. Tengah buat senarai apa tu?
5: Saya tengah susun perbelanjaan ni, kak. Yelah, bila dengar pengumuman gaji minimum RM2,000 sebulan, mestilah saya terus fikir. Macam mana nak guna tambahan pendapatan tu?
4: Baguslah kalau macam tu. Daripada RM1,700 kepada RM2,000, ada tambahan RM300 sebulan bagi pekerja yang mendapat manfaat kenaikan tu nanti, kan?
5: Ya, sebab tu saya hargai sangat usaha kerajaan Madani, kak.
4: Betul.
5: Tambahan RM300 tu, ya Allah, boleh banyak sangat bantu.
4: Alhamdulillah. Awak sendiri dah boleh rancang nak buat apa, kan?
5: Mestilah. Saya ni, saya nak asingkan RM100 untuk anak, RM100 untuk keperluan rumah, RM100 lagi untuk simpanan.
4: Cantik pembahagiannya. Keperluan keluarga dijaga, simpanan pun berjalan.
5: Untuk anak, bolehlah saya sediakan buku latihan, alat tulis, keperluan sekolah. Seronok tau bila dapat sokong pembelajaran dia.
4: Ya, bila pendapatan bertambah, ibu bapa ada lebih ruang untuk merancang. Boleh sediakan keperluan anak secara berperingkat.
5: Lepas

0: pelajar dihargai. Manfaatnya boleh sampai kepada anak-anak dan keluarga pekerja juga.
1: Ya, pendapatan yang lebih baik memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus kehidupan dan merancang masa depan.
0: Bahagian simpanan tu pun saya teruja, Kak. RM100 sebulan. Kalau konsisten 12 bulan, dah ada RM1,200.
1: Bagus. Bila gaji masuk, terus asingkan. Simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama, bertambah.
0: Betul tu, Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha menjaga kebajikan pekerja melalui pengumuman kenaikan gaji minimum ini.
1: Dan bila dapat manfaatnya nanti, kita gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Rancang perbelanjaan, tambah simpanan dan tingkatkan kemahiran diri.
0: Saya pun nak tambah kemahiran buat kek, Kak.

0: air bukannya bertambah, barulah manfaatnya berpanjangan.
1: Tepat sekali. Penghargaan kita kepada usaha kerajaan boleh disertai dengan kesungguhan. Jadi, pekerja yang lebih baik.
0: Eh, kakak, kalau kek saya jadi nanti, saya bawa ke pejabat tau.
1: Ini sedapnya. Akak tunggu. Tapi jangan sampai sibuk ke kek, terlupa kerja pula.
0: Mestilah lepas waktu kerja, kak.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udzu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udzu birabbinnas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama lagi dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang Bat nak tanya satu soalan. Kenapa ada orang bila dia minta tolong, orang lain rasa ringan nak bantu? Tapi kan ada orang lain ni, baru dia buka mulut, kita terus rasa macam nak pergi jauh-jauh. Kenapa ya? Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsi 3 prinsip pengaruh untuk pujuk tanpa memaksa. Dan ini bukan teknik manipulasi ya. Ini teknik komunikasi yang beretika. Kata kuncinya adalah, yang pertama, timbal balik. Yang kedua, bukti sosial. Dan yang ketiga, pilihan. Kita tengok. Kata kunci pertama, timbal balik. Manusia ada naluri untuk membalas kebaikan. Bila kita beri sesuatu yang ikhlas, orang lebih terbuka untuk memberi semula. Dan prinsip timbal balik ini antara prinsip pengaruh yang cukup popular. Okey, contoh mudah di tempat kerja. Jangan mula dengan, tolong siapkan ni sekarang. Mula dengan, saya boleh ringankan satu benda untuk awak hari ini. Dan saya perlukan bantuan awak untuk benda ni sebelum pukul sekian. Analogi dia macam pintulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita hanya mengetuk dengan tangan meminta, orang letih. Tapi kalau kita datang dengan satu kunci kecil, iaitu bantuan ataupun nilai yang kita berikan, pintu lebih mudah terbuka. Dan ingat, orang bukan kedekut sangat. Dia cuma penat asyik jadi orang yang memberi seorang diri, kan? Baik, yang kedua adalah bukti sosial ataupun social proof. Orang akan lebih yakin bila dia nampak orang lain pun buat benda yang sama. Itu sebabnya testimoni, contoh dan kisah kejayaan sangat berkesan. Bukti sosial juga antara prinsip pengaruh yang terkenal tau. Contoh, bila nak ajak pasukan ikut satu cara baru, jangan kata, ikut cara saya sebab ini terbaik buat ni. Pasukan A dah cuba cara ni 2 minggu. Masa siap kerja mereka jadi lebih cepat. Jadi kita nak cuba versi yang sama minggu ni. Boleh? Teknik ini bukan nak menunjuk, tapi ini memberi bukti supaya orang rasa selamat untuk ikut. Dia macam inilah tuan-tuan dan puan-puan. Manusia ni kadang-kadang bukan degil. Dia cuma takut jadi orang yang pertama yang nampak tak cerdik, kan? Baiklah. Dan yang ketiga adalah pilihan. Bila kita paksa, orang melawan. Bila kita beri ruang memilih, orang lebih mudah setuju. Ada satu teknik permintaan yang ringkas yang menyebut bahawa orang bebas untuk menolak. Dan kajian menunjukkan teknik ini sangat berkesan meningkatkan persetujuan dalam banyak konteks. Nak tahu? Contoh, ayat dia sangat kemas. Kalau awak setuju, kita boleh buat begini. Kalau tidak pun tak apa, saya cuma nak bagi cadangan. Apa jadi bila kita buat begini? Tekanan akan turun. Ego orang itu tidak terusik dan dia lebih rela berbincang. Boleh? Kita pun nak orang ikut kita, bukan nak orang lari dari kita, kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, inilah 3 prinsip pengaruh untuk pujuk tanpa memaksa. Yang pertama, timbal balik. Beri nilai dulu supaya orang lebih terbuka. Yang kedua, bukti sosial. Tunjuk contoh supaya orang rasa yakin. Dan yang ketiga, pilihan. Beri ruang supaya persetujuan datang tanpa perang ego. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, megapan di langit, mengakar di bumi.

0: pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 96,000 ringgit setahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Syikin.
3: Hai, saya Ain.
4: Saya Erika.
5: Dan saya Molly.
2: Kami dari Combo
6: di Ama.
2: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan pengurusan cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka Haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan Haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. 13 Oktober 2026, kembali lagi bersama dengan saya AJ. Dah lama tak dengar kabar, semua okey-okey ke tu? Sihat ke? Itu dia tadi, bagaikan anak putri, nyanyi anak Farah. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun. Diharapkan Azhar dengar ke lagu pilihan awak dimainkan untuk edisi hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Mat Hussein. Seterusnya kita ada Kak Elbiana Rosliana daripada Sarawak. Arif. Seterusnya kita ada siapa lagi tu sebentar? Ed Amiro juga turut menemani saya. Ya, saya suka cupcake. Mawar pun turut menemani saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Azri Zahairi, oh, layan Nasional Malam dari Restoran Mamak di Nilai Negeri 9. Oh, terima kasih banyak. Tak kira di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Inilah waktunya, inilah masanya. Semestinya di Nasional Malam anda akan ditemani malam anda dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0, sambil kita menikmati lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Sambil kita nak tunggu juga komen-komen daripada anda semua mengenai topik. Malam ni apa tu topiknya? Perkataannya cukup. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda mengenai CUKUP. Mungkin anda rasa cukup dah hidup anda ni, dah bersyukur dah dengan apa yang ada. Ataupun contohnya lah kan, dah cukup lah eh, saya rasa hubungan kita sampai di sini saja. Tak kisahlah positif ke negatif ke, tapi boleh kongsikan komen anda, cerita anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kami nantikan mungkin komen daripada anda tu boleh membuka mata, membuka hati pendengar-pendengar setia Nasional FM. Sementara kita menantikan komen daripada anda, jadi kita terus berhibur lagi dalam pilihan. Kita ada komen lah. Seri Mersing Farm dan juga Resource, cukuplah seorang isteri. Bagus, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mawar, cukuplah, dah banyak makan dah untuk hari ini. Maklumlah kan, waktu-waktu macam ni seeloknya elak makan lah Mawar ya. Kalau nak jaga stamina badan atau ideal berat badan tu kan. Terima kasih Nur Azila yang baru saja menemani AJ. Terima kasih juga kerana berkongsi rezeki. Moga murah rezeki, sihat selalu. Cukup-cukuplah sebulan dah lama berlalu. Okey Arif, baik. Baik, kita nantikan komen daripada anda. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita Muhammad, dengan ucapan untuk semua pendengar setia di Radio Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Spin, Malam Semakin Dingin. Sekarang ni pun saya dah rasa dingin dah. Seterusnya permintaan daripada Daniel Danish dari Brunei. Terima kasih yang dengan ucapan selamat malam semua. Beliau ingatkan lagu daripada Safuras, Cinta Bersulam Dusta. Allah, siapa yang buat awak ni Daniel? Biasa dia. Tapi kita berhibur dengan lagu ini. Tadi kita dah jadi puteri, ni kita nak jadi ratu pula. Permintaan daripada Simon, Nak Pernah Di Sini dan juga Wan Wan. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Awi, Ratuku. Terus kekal sama dengan AJ, semestinya di mana tu? Hanya di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu juga.

9.34 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada anda semua. Kita berbalik pada topik hari ini, cukup kan? Semoga malam ni semuanya baik-baik je. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.00 ni, kita nak tanyalah eh. Cukup ni sebenarnya macam mana? Cukup duit ke? Cukup kasih sayang ke? Cukup perhatian ke? Atau kita rasa dah cukup dah sekarang ni? Alhamdulillah. Kadang kita ni ada macam-macam nak itulah, nak nilah, rasa tak pernah cukup. Ada juga setengah orang tu dia rasa macam hidup sederhana ni lebih baik lah, rasa cukup kan. Jadi malam ni saya nak bertanyakan kepada anda lah, cukup macam mana yang anda inginkan. Jadi boleh kongsikan komen anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat kita, antaranya yang baru saja menemani saya, kita ada Ash Linda Roslinda. Terima kasih Ash atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Wiu, betul ke? Saya sebut nama awak tu. Budak Otai juga turut menemani saya. Kenapa tu Ed Amirul? Okey-okey ke semuanya? Baik, antara komen daripada sahabat kita, daripada Ed Amirul ni, saya tak kaya tapi saya syukur yang sentiasa cukup. Tapi dalam masa yang sama, saya keep berusaha untuk menambah baik kehidupan saya. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Jadi AJ nantikan komen daripada anda semua di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Mungkin macam saya katakan tadi, komen daripada anda ini boleh membuka hati dan minda sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional Malam ataupun yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Terus kekal bersama dengan AJ, lekat rapat bertemankan saya sehingga 12.30 malam nanti, hanya di Nasional Malam, okey?

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Rambungan cinta dari Gravity, peminta daripada sahabat kita Aniza Samin, yang mana lagu ini ditujukan buat adik tersayang Muhammad Syahril Samsu. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang anak, ayah serta suami yang penyayang, bertanggungjawab pada isteri Puan Sandora Jamari serta dua orang anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga lagu ini buat DJ di Konti. Allah, terima kasih Aniza Samin dan juga rakan-rakan di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Sama-sama yang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Lagu tadi sebenarnya mengingatkan saya ketika saya bersekolah rendah dulu. Sebab kalau diikutkan, masih mula-mula dulu saya dengar atau saya tonton lagu ni di TV kan, penyanyi kumpulan Gravity ni, gaya dia agak unik. Dia menggunakan mikrofon tu, dia pusing 360 darjah. Saya tak tahu anda ada ke tidak pada zaman tu, mungkin faham apa yang saya cakap, tapi mungkin anda yang tidak tahu, tak apa, boleh cari di di media sosial Gravity Sinambungan Cinta. Bila awak nampak video tu, mungkin awak faham apa maksud saya. Setiap lagu sebenarnya membuatkan kita teringat ataupun memori yang pernah kita lalui, dan secara tak langsung ada lagu-lagu yang membuatkan kita rasa tersenyum, ada buat juga lagu-lagu yang membuatkan kita rasa menangis. Jadi malam ni lah sebenarnya di Nasional Malam, dalam pilihan bersama 2.0, emosi kita semua bergabung. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang membuat pilihan bersama 2.0, yang membuat undian. Tanpa anda, malam kami rasa kosong. Begitu juga AJ di Konti Nasional FM. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, teman berteman kita pada malam ini, semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, ini dah daripada Fauzia Latif, gubahan rindu puisi Syahdu Has untuk anda, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada sahabat-sahabat yang baru saja menonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada, siapa tu sebentar ya, Zamani Ismail. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Miza, saya AJ Alia Jalani di sini. Salam perkenalan untuk anda. Seterusnya kita ada siapa lagi? Hashtag Ahcong163 juga bersama dengan saya. Terima kasih kepada sahabat semua. Muhammad Haikal, Hida Mulyani, Karil Kamarudin 83, Ahlet Teh pun juga turut menemani saya. Nama awak pun kan sukar untuk saya. Oh, Tika Tiki, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, berbalik pada topik kita hari ini mengenai cukup. Ada sahabat-sahabat kita yang dah berkongsi komen. Yang mana komen ini datangnya daripada Ili Eli Fatahia. Jika dahulu saya ingin cari ramai kawan, sekarang saya rasa sudah cukup dengan lingkungan teman yang ada. Tidak mencari lagi. Apapun, sesiapa yang ingin berkawan, saya terima saja. Terima kasih sudi terima diri saya seadanya. Itu antara komen daripada sahabat-sahabat kita lah. Jadi jika anda ingin kongsikan cerita anda, komen anda, mungkin komen-komen anda ini boleh membuka hati dan minda kami yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Dengan kalah jari jemari anda dengan memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Lagu Irama Malaysia. Kita nak berjoget sekejap lah. Boleh ke tu? Yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita, Ahran Ahram bin Ahmada. Lagu ni ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan sebentar, ada ucapan sebenarnya daripada beliau. Saya Ahran dari OKU Kampus Sentosa Jaya Kedabatangan Sabah, memberi ucapan salam terbaik dari kejauhan buat semua yang setia di siaran terbaik ini di Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan saya. InsyaAllah kami sentiasa terhibur dengan pilihan anda semua. Jadi jika malam anda ingin ditemani pilihan daripada anda, jangan lupa untuk membuat pilihan. Tapi bukan untuk hari ini, untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026. Kita dah tutup untuk esok pula. Okey, beliau ingatkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Patah Hati. Jangan patah hati mendengarkan lagu ini. Anda kena kuat, terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

0: wajar dihargai. Manfaatnya boleh sampai kepada anak-anak dan keluarga pekerja juga.
1: Ya, pendapatan yang lebih baik memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus kehidupan dan merancang masa depan.
0: Bahagian simpanan tu pun saya teruja, Kak. RM100 sebulan. Kalau konsisten 12 bulan, dah ada RM1,200.
1: Bagus. Bila gaji masuk, terus asingkan. Simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama, bertambah.
0: Betul tu, Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha menjaga kebajikan pekerja melalui pengumuman kenaikan gaji minimum ini.
1: Dan bila dapat manfaatnya nanti, kita gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Rancang perbelanjaan, tambah simpanan dan tingkatkan kemahiran diri.
0: Saya pun nak tambah kemahiran buat kek, Kak. Boleh belajar resipi baru, cuba sikit demi sikit.
1: Bagusnya, semangat bekerja pun kita tingkatkan. Lakukan tugas dengan amanah, jaga kualiti kerja dan terus belajar.
0: Pendapatan bertambah, usaha saya pun kena bertambah. Barulah manfaatnya berpanjangan.
1: Tepat sekali. Penghargaan kita kepada usaha kerajaan boleh disertai dengan kesungguhan. Jadi pekerja yang lebih baik.
0: Eh, Kakak, kalau kek saya jadi nanti, saya bawa ke pejabat tau.
1: Ini sedapnya. Akak tunggu. Tapi jangan sampai sibuk ke kek, terlupa kerja pula.
0: Mestilah lepas waktu kerja, Kak.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Pandai-pandai. Gadis Jolobu dari Waris dan juga Datuk Hatan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita AJ ataupun Ainu Jaafar dengan ucapan jom layan lagu kenangan silam mantap. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Sebentar, kita ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam malam buat untuk semua sahabat Nasional FM tersayang. Malam yang indah. Jom kita santai sambil layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 bersama dengan AJ di Nasional FM. Cukup. Topik kita hari ini mengenai cukup. Cukuplah hati yang tenang, keluarga yang sihat, sahabat yang ikhlas dan rezeki yang diberkati. Bahagia bukan memiliki segalanya tetapi bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM tetap di hati, menemani setiap detik dengan irama dan kenangan yang bermakna. Alah comelnya komen awak Nani Ani. Terima kasih banyak. Seterusnya kita ada Rashida Edy juga turut menemani saya pada waktu ini. Selamat malam terindah untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya bahagia, menarik, terbaik untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Seterusnya, Din Roslinda juga turut menemani saya. Semoga sihat dan ceria hendaknya. Jom, kawan-kawan, teman AJ. Oh, dia ajak kawan-kawan teman kita. Terima kasih. Kita lupakan sebentar masalah jerebu yang melanda. Jangan lupa minum air masak banyak-banyak. Okey? AJ, jaga diri. Love you. Din Roslinda, awak pun jaga diri juga. I love you too. Nur Isa juga turut menemani saya. Selamat malam. Selamat bersiaran di Nasional FM bersama dalam pilihan bersama 2.0. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh, mari tak ada sombong. Betul ke? Betul ke daripada Perak, Ipoh? Awak tak sombong? Betul. Bagus. Alhamdulillah, bagus. Terus kekal bersama dengan AJ, okey? Marsha Salih juga turut menemani saya. Selamat malam untuk Mama AJ. Selamat malam yang selamat bertugas katanya. Terima kasih. Semoga sihat ceria, gembira selalu dan tugas lancar, dipermudahkan dan dimurahkan rezeki untuk sahabat-sahabat semua, teman Mama AJ. Okey? Terima kasih. Baik, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Semoga dipermudahkan. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Hadir di Nasional Malam. Terima kasih hadir YB Raja Tun Dr. Philip. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Terima kasih teman berteman kita pada malam ini. Pak Tam Said, salam sejahtera untuk semua. Selamat malam. Senyum-senyum selalu untuk semua sahabat-sahabat di Nasional FM. Selamat terhibur. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Iwan VIP. Seterusnya lagu daripada Lindsay Lohan. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Over. Jadi terus kekal bertemankan saya AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Pilihanku, pilihanmu juga.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
5: 10.40 minit malam baru waktu ini untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Lagi-lagi yang terutama yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda berkongsi lokasi mana yang anda hendak tuju tu. Bukan apa, demi keselamatan kita bersama dengan berita-berita yang kita pernah dengar kan waktu ni kan. Agak seram di situ ya. Bukan apa, risau. Yelah, awak tu tak kisahlah, laki ke, perempuan ke, tua ke, muda. Kalau boleh, kongsilah lokasi anda dengan orang yang anda percaya. Baik, disebabkan itu juga, AJ nak kongsikan kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama di pelan kosong. Status trafik semua di Lebuh Raya betul di Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya lah, aliran trafik kembali bergerak lancar di semua Lebuh Raya utama menghala ke utara, selatan, timur serta beberapa Lebuh Raya betul di sekitar Lembah Klang. Walau bagaimana pun, trafik bergerak perlahan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Air Hitam ke Yomping, seterusnya arah selatan Pagu ke Yomping kerana kemalangan di kilometer 92.5 arah utara. Semua lorong arah utara ditutup. Laluan Kontra dan Smart Lane diaktifkan di kilometer 90.8 sehingga 93.7 arah selatan. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Pastikan jarak anda tu dan pastikan juga had kelajuan anda memandu tu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Jika anda ingin menukar haluan, pastikan anda memberi lampu isyarat terlebih dahulu kerana jalan raya kita kongsi bersama. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju dan semoga anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Rupulang Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita yang sentiasa menemani AJ di live TikTok. Macam-macam komen dia ada, macam-macam resepi dan juga pantun juga ada. Elbiana Rosliana dari Sarawak dengan ucapan salam segulai sejalai. Doinkan lagu daripada Wali, Cari Jodoh. Awak nak tengah cari jodoh ke tu? Tapi kita berhibur dengan lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh dengan hiburan, dengan ucapan hiburan bersama keluarga dan juga sahabat peringat Siti Nasional FM. Lagu daripada Mazdo. Lagu ni bertajuk Siapa Teruna? Siapa Dara Angkat Tangan? Lagu ni khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Dan kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, kita ada Anna Morni Muhammad, seterusnya kita ada siapa lagi, Roshida Safil, Aniza Samin dari Batu Pahat Johor, katanya cuaca panas membahang walaupun malam. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ baru waktu ini, Marsha Saleh, terima kasih. Yang kita ada Muhammad Muhaimin, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Seterusnya kita ada Pak Su Omar dengan ucapan good night, kenang daku dalam doamu. Mama Ila Labu juga turut menemani saya dengan ucapan umur dah emas, nak minta banyak syukur rezeki yang cukup. Yang penting diberi kesihatan yang baik, yang lain semua dah cukup. Terima kasih atas komen tersebut. Kerana topik kita hari ini mengenai cukup. Gary Gray juga turut menemani saya. Apa khabar AJ? Sihat, alhamdulillah. Semoga semuanya ceria selalu. Selamat malam dari Bandar Kuching, Sarawak. Selamat malam yang. Soleh Hadin juga turut menemani saya. Nida Wahida, terima kasih yang. Pak Yosenai JDT juga turut menemani saya. Jadi untuk anda, terus kekal, terus berhibur dengan kami di Nasional FM sehingga 12:30 malam. Teman berteman AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, tadi kita dah berdandut, sekarang kita rock pula permintaan daripada sahabat kita Real Adi dari Damansara Damai dengan ucapan buat hiburan semua malam ini. Beliau ingatkan lagu Suasui Good Morning, walaupun malam tapi cerianya malam ni seperti waktu pagi. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: wajar dihargai. Manfaatnya boleh sampai kepada anak-anak dan keluarga pekerja juga.
1: Ya, pendapatan yang lebih baik memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus kehidupan dan merancang masa depan.
0: Bahagian simpanan tu pun saya teruja, Kak. RM100 sebulan. Kalau konsisten 12 bulan, dah ada RM1,200.
1: Bagus. Bila gaji masuk, terus asingkan. Simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama, bertambah.
0: Betul tu, Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha menjaga kebajikan pekerja melalui pengumuman kenaikan gaji minimum ini.
1: Dan bila dapat manfaatnya nanti, kita gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Rancang perbelanjaan, tambah simpanan dan tingkatkan kemahiran diri.
0: Saya pun nak tambah kemahiran buat kek, Kak. Boleh belajar resipi baru, cuba sikit demi sikit.
1: Bagusnya, semangat bekerja pun kita tingkatkan. Lakukan tugas dengan amanah, jaga kualiti kerja dan terus belajar.
0: Pendapatan bertambah, usaha saya pun kena bertambah. Barulah manfaatnya berpanjangan.
1: Tepat sekali. Penghargaan kita kepada usaha kerajaan boleh disertai dengan kesungguhan. Menjadi pekerja yang lebih baik.
0: Eh, Kakak, kalau kek saya jadi nanti, saya bawa ke pejabat tau.
1: Wih, sedapnya. Akak tunggu. Tapi jangan sampai sibuk ke kek, terlupa kerja pula.
0: Mestilah lepas waktu kerja, Kak.
2: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

Hati dan Kulit dari Search, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Baik, ada sedikit info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam berwaktu ini. Musim jerbu macam ni, masih lagi ada yang merokok di tempat awam. Udara dah sedia tercemar, tapi masih lagi tambah asap sendiri Siap bagi orang sekeliling hirup sekali. Kenapa tu? Awak pun kan, kalau nak sangat hirup asap jerebu, dah cukup dah menyusahkan paru-paru kita ni. Itu dah cukup dah, awak pula tambah dengan asap awak kan. Tak perlulah kan tambah dengan asap rokok awak tu, kerana dua-dua tu tak ada manfaat untuk kesihatan ya. Bezanya jerebu datang tanpa diundang, rokok, asap rokok pula dinyalakan sendiri. Jadi sekarang orang awam boleh membuat aduan melalui My Lapor dalam aplikasi My Sejahtera. Awak dah boleh report dah. Caranya mudah saja. Buka My Sejahtera dan pilih My Lapor. Tekan laporan di situ. Kemudian pilih kategori pelanggaran. Lengkapkan aduan mengikut arahan. Nampak je orang merokok kat premis makanan ke atau kawasan larangan merokok, gunakan saluran aduan yang disediakan. Takkanlah musim jerebu pun kita masih lagi nak berebut udara bersih dengan asap rokok, takkan lah kan. Jadi caranya seperti tadilah, pastikan anda memuat naik aplikasi My Sejahtera, okay? Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ dengan lagu ini, Memori Luka dari Headwing, permintaan daripada Nani Ani. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Linda. Beliau inginkan lagu daripada Shima, Di Sebalik Sejuta Wajah. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

nampaknya sampai di sini saja juga CJ untuk menemani malam anda sebentar saja lagi. Sahabat saya Aizat Azam yang akan menemani anda selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu. Pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kira lah di mana saja anda berada. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita. Siapa tu sebentar? Ilah Hidayah berawinkan lagu daripada Ekspedisi Aku dan Sesuatu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Jangan tinggi, jangan keluarkan air mata. Kerana lagu tiada lagi air mata, nyanyian Helter Skelter ini permintaan daripada sahabat kita Kuzirul Yusof daripada Setiawangsa akan nak menemani anda. Jadi di kesempatan ini AJ nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar setia Nasional Malam yang menemani AJ di media sosial, sama ada di Facebook Nasional FM maupun di TikTok Nasional FM. Terima kasih atas komen-komen, cerita anda. Ada juga yang membuatkan AJ terhibur, terketawa sendiri. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi untuk anda yang belum mengikuti media sosial Nasional FM, apa kata ringankan jari-jemari anda untuk ikuti media sosial kami. Okey, jangan lupa. Jadi bolehlah anda tahu kan berita-berita, info-info terkini daripada Nasional FM sentiasa di hati. Baik, AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam semua.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang?

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan saja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Si malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dimudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang dia di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, ya, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKV serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan, dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Tutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh Tawau juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda dan terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di National FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook National FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan National FM di mana sahaja anda.

0: desain utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukannya, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi, ke mana sahajalah yang anda tuju. Semoga selamat sampai. Terus mendengarkan National FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, alasna ikhwana? Dia kata, wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu? Maka Nabi berkata, bal antum ashabi. Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, almaru ma'a man ahbabta. Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu. Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka ala khuluqil azim. Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ni azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, Syadi dan Hubi Manin, dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi Sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok Sauban ni kurus pucat. Maka Nabi tanya kepada Sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka Sauban dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi gemuk apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka Sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah. Teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Tu sebab Saidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Saidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dilihat Nabi nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah Sauban ni dengan Nabi. Maka Sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan Sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi. Tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah. Macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan. Tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi susah Sauban ni, lagi susah hati dia. Macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempit. Yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang, orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira, insyaAllah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka, kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ulisan itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, hello, selamat pagi.
1: Ya, dan selamat mendengarkan Laman FM, suara pesisir anda, bertemankan Zai Karl Ong dan siapakah? Nah, ada bibi Amoy hari ini sama
2: Amoy.
1: Saya.
2: Oh, masa-masa manis ya.
1: Masa-masa manis. Oh. Jadi, selamat pagi kepada anda baru saja mendengarkan. Terima kasih mendengarkan kami Salam Padian hingga pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini. 14 Oktober 2026, 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah.
2: Ya, setiap pagi adalah peluang untuk kita memperbaiki diri, menyebarkan kebaikan dan juga menghargai insan-insan di sekeliling kita.
1: Terbaik. Baik, terus dengarkan kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan adik-adik
2: dalam perjalanan dalam ke sekolah kan, kan? Wow, awalnya
1: awal,
2: ini
1: awal.
2: Mesti awal sampai ni.
1: Ya.
2: Sebelum 6.30 lagi.
1: Betul.
2: Sudah ada di sekolah.
1: Kan, mana tahulah ibu bapanya kena datang awal ke pejabat kan.
2: Betul.
1: Jadi antar awal lah.
2: Ataupun bertugas.
1: Betul.
2: Pengawas sekolah. Jaga pagar.
1: Kan?
2: Nah, siapa lambat kena catat ni namanya.
1: Baik, mereka sedang memandu juga yang menuju ke tempat kerja. Hati-hati dalam perjalanan. Awal lagi ni, slow-slow sajalah. Janganlah laju-laju.
2: Ya, tenang is good.
1: Tenang saja. Baik, baby. Baik perkongsian dan juga informasi serta hiburan kita akan sajikan. Dan selepas ini saja, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian?
2: Mutiara Hadis. Sikit lagi tersebut. Bicara Hidayah. Oh, itu hari Jumaat. Lama lagi itu.
1: Yang bertajuk berbakti kepada ibu bapa yang meninggal dunia. Terus dengarkan Salam Padian.
2: Menceritakan pagi anda. Bye.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berbakti kepada ibu bapa yang meninggal dunia. Daripada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada Bani Salamah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Baginda menjawab, "Ya." Mendoakan dan memintakan keampunan untuk kedua-duanya, melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturrahim mereka dan memuliakan teman mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, seorang anak wajib mentaati dan berbakti kepada kedua ibu bapanya, sama ada semasa hidup mahupun apabila keduanya telah meninggal dunia. Antara amalan kebajikan yang boleh dilakukan oleh seseorang anak kepada kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia ialah, pertama, berdoa agar dicucuri rahmat. Kedua, memohon keampunan bagi dosa keduanya. Ketiga, melaksanakan wasiatnya. Keempat, menyambung silaturrahim keluarga dan kerabatnya. Dan kelima, memuliakan teman mereka. Marilah kita menghayati peranan seorang anak kepada ibu bapa. Tanpa mereka, siapalah kita? Dan adakah kita boleh berada dalam keadaan dan kedudukan yang kita miliki pada hari ini? Sedarlah bahawa tanpa keredaan mereka, kita juga tidak akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita akan tergolong dalam golongan yang diredainya. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Hai kawan-kawan, kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru, antaranya ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima, dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
4: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
3: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
1: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
0: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
1: Tapi aku takut. Nanti diorang balas dendam.
0: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
2: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Maklumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30. Seperti biasa, kita ada berita pilihan SP.
2: Ya, edisi 14 Oktober 2026. Dimulakan terlebih dahulu, jerebu operasi sekolah perlu seimbang antara kesihatan dan kelangsungan pembelajaran murid. Sebarang keputusan yang diambil berkaitan operasi sekolah, susuran situasi jerebu mengambil kira keseimbangan dan juga perlindungan kesihatan murid dengan kelangsungan pembelajaran. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran di Facebook berkata Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesihatan murid termasuk mempertimbangkan penutupan sekolah sekiranya keadaan jerebu memerlukan tindakan segera. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Majlis Keselamatan Negara, MKN, Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Alam Sekitar JAS pada Selasa. Di wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam, iaitu IPU mencatatkan 59.
1: Baik, ya, berita seterusnya, Belanjawan 2027 kerjasama Persekutuan Negeri pacu pembangunan seimbang. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri penting bagi memastikan Belanjawan 2027 memacu pembangunan yang lebih mampan, adil dan seimbang, seterusnya menjemahkan aspek kesejahteraan yang lebih terangkum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibentangkannya ketika mengusulkan Belanjawan 2027 dalam kerangka Wad Nasional ketika mempenguruskan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini dan ia berlangsung pada semalam. Dalam menepani ketidaktentuan ekonomi global, unjuran pertumbuhan ekonomi negara dan persoalan turut naik harga minyak dunia, dan belanjawan ini perlu terus membela rakyat, menangani kos sara hidup serta mengambil kira keutamaan setiap negeri termasuk aspek keselamatan sempadan terutama di Sabah dan juga Sarawak. Katanya menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar juga turut menekankan bahawa penyelarasan perancangan serta peruntukan berdasarkan keperluan sebenar di lapangan dengan tumpuan diberikan kepada mutu penyampaian perkhidmatan awam, pembangunan infrastruktur, pengukuhan ekonomi negeri dan pelaksanaan projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Selain itu, mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 turut menyentuh kepentingan kriptografi pasca kuantum dalam memperkukuh perlindungan data dan sistem digital negara yang menghadapi perkembangan teknologi serta ancaman keselamatan siber pada masa hadapan. Dan berhubung kebimbangan terhadap isu jerebu juga, Perdana Menteri turut berkata Indonesia telah meminta dan diminta supaya mengambil tindakan segera dan berkesan bagi menangani pembakaran terbuka yang menjadi punca jerebu rentas sempadan, selain menjejaskan kesihatan rakyat khususnya murid dan pelajar serta mengganggu sesi persekolahan.
2: Itu dia tadi dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM.
1: Baik, dan sebentar saja lagi seperti biasa 6.45 kita ada info cuaca.
2: Iya, betul. Jadi adik-adik dalam perjalanan ke sekolah, fokus belajar, kejar cita-cita untuk bahagiakan ibu bapa. Biar sekarang ni bersusah payah dulu menuntut ilmu kan, Kai? Supaya satu hari nanti boleh berdiri dengan bangga dengan kejayaan sendiri.
1: Betul. Jadi adik-adik, hari ini tanamkan cita-cita, tanamkan azam, semoga menjadi insan yang berguna. Dan orang kata bolehlah balas jasa ibu bapa, kan?
2: Mudah-mudahan. Lagi satu, Kai. Ingat adik-adik, cinta boleh ditunggu.
1: Betul.
2: Tetapi peluang untuk belajar jangan disia-siakan.
1: Baik, kita teruskan ada hiburan di Salam Padian
2: mencerahkan pagi anda.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Eh, Sari, jom cepat. Kita dah lambat ni.
3: Eh, sabarlah, Syafiq. Ha. Aduh, kau bawa kereta pun jangan main laju je. Hai, main telefon sambil jalan tu bahaya tau.
2: Alah, relax lah. Aku dah biasa dah. Mata satu kat jalan, satu dekat telefon.
3: Oi, eh, Syafiq, masalahnya jalan raya bukan tempat nak uji nasib. Sekali cuai, boleh hilang nyawa, bro.
2: Alah, tenanglah, Zari. Tak jadi apa-apa pula.
3: Eh, Syafiq. Kau letaklah telefon tu. Dah lah tak pakai tali pinggang keledar. Bawa laju pula tu.
2: Alah, kau tengok aku bawa elok je ni. Ha. Tak pernah accident pun.
3: Inilah orang sekarang ni. Jangan tunggu pernah baru nak insaf. Orang yang dah kena tu pun dulu fikir macam kau, Syafiq.
2: Kau betul lah, Zari. Eh, aku tak naklah jadi statistik kemalangan seterusnya. Yelah, aku tak mainlah telefon. Aku pakai tali pinggang keledar ni.
3: Baru betul, Syafiq. Kita ni hidup sekali je tau. Pemanduan selamat bukan untuk kita je. Tapi untuk semua orang atas jalan tu.
2: Yelah, Zari. Lepas tu aku akan fokus memandu dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan raya.
3: Baguslah, Syafiq. Kita kena ingat pemanduan selamat menyelamatkan nyawa. Macam pesanan dekat dalam TV tu. Ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan cermat. Dah terantuk baru tengadah.
2: Tentu. Yelah.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Baik, menerusi ramalan cuaca negeri yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam nanti tiada hujan, suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius.
1: Baik, bagi ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana pagi petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan malam diramalkan tiada hujan, arah angin bertiup dari arah utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
0: Ya, jadi jangan lupa bawa payung.
1: Betul.
0: Jika keluar waktu pagi ini sebab ribut dijangka bila-bila masa, minum air secukupnya dan juga sentiasa utamakan keselamatan.
1: Ya, dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa ataupun mungkin ada destinasi yang anda tuju. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, 7 pagi nanti kita singgah ke Nasional FM dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengarkan kami. Kami akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan kepada mereka yang mungkin sudah pun melalui kawasan persekolahan, sila perlahankan kenderaan.
0: Betul, terutama sekali nampak garisan kuning, anda dapat kita berlaju.
1: Betul.
0: Kasihan terabang sekarang anak-anak yang dapet.
1: Jadi pastikan kita mengikut jugalah orang kata had laju kan yang telah pun ditetapkan lah.
0: Iya, saya paling suka perlahankan kenderaan di kawasan sekolah sebab cumil lah tengok anak-anak.
1: Ya, turunkan.
0: Turun dulu. Begitu lah kita kali dulu.
1: Saya ada tengok juga tu. Kerana turun dari motor, dia salam bapak dia. Dia cium apa semua kan. Macam terus terflashback dulu-dulu pun.
0: Ya, bah, kenangan lalu mengusik
1: cium. Baik, Amy, kita akan kembali menemani pendengar-pendengar kita di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Salam Padian.
0: Mencerahkan pagi anda.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
3: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kelabu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steelyard malam tadi. Marcus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89 hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan pol 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.

0: 4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, 7.20 minit pagi, anda masih mendengarkan Laman FM, suara pesisir anda.
2: Yes, suara kami berdua masih lagi berkumandang.
1: Betul.
2: Pada frekuensi 103.7 ataupun 89.4.
1: Yeah, dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul berjomak.
2: Ya, anda berdusta memang berjomak. Yang penting ada talian internet.
1: Baik, baby. Ada sedikit hebohan ini mengenai dengan penutupan bekalan. Ada kena tutup ni. Apa yang kena tutup ni, bebe?
2: Karan. Mun aing ada sudah kita ni.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Baiklah. Notis penutupan bekalan elektrik yang pertama melibatkan sebahagian kawasan Taman Industri, Jalan Patau-Patau dan kawasan sekitarnya. Satu jam sahaja anggaran tempoh, 11 pagi hingga 12 tengah hari. Tujuan pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan DB Logistik Taman Industri Jalan Patau-Patau.
1: Baik, dan notis terusnya untuk kawasan sebahagian kawasan Kampung Tanjung Kubong dan sekitarnya atas tujuan melakukan kerja-kerja senggaraan talian atas voltan rendah, yang mana anggaran tempoh 4 jam bermula 9 pagi ini hingga 1 petang dan sebahagianlah kawasan Kampung Tanjung Kubong dan sekitarnya.
2: Seterusnya, sebahagian kawasan Taman Sinti, Jalan Raja-Ranca dan kawasan sekitarnya untuk pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan SK18, anggaran tempoh 1 jam 30 minit 9 pagi hingga 10.30 pagi.
1: Jadi orang ramai diharap bersabar dan segala kesulitan tu memanglah dikesali.
2: Betul. Pertama, pastikan semua peralatan elektrik yang tidak digunakan ditutup ataupun dicabut dengan selamat bagi mengelakkan risiko kerosakan apabila bekalan elektrik nanti kembali pulih.
1: Ya, dan mungkin ada juga kerja-kerja yang perlu diselesaikan menggunakan orang kata alatan ataupun peranti-peranti elektronik yang memerlukan kuasa elektrik ini. Bolehlah settle awal sebab mungkin ada yang bermula pukul 9 pagi kan, jadi bolehlah selesaikan awal-awal ini.
2: Juga suka kami nasihatkan, elakkan membuka peti sejuk terlalu kerap sebab makanan di dalamnya nanti kita mau kasih kekal sejuk lama. Jadi jangan balik buka.
1: Betul.
2: Kalau buka sekali, pilih apa yang akan diambil.
1: Terus ambil kan. Nanti dia cepat-cepat orang kata defrost lah semua.
2: Betul.
1: Kan. Baik. Itu dia untuk notis penutupan bekalan elektrik. 7.30 nanti kita ada apa, baby?
2: Booster jiwa.
1: Wow. Jadi sama-sama kita nantikan apa topik booster jiwa yang akan sama-sama kita boosterkan pagi-pagi kita.
2: Dapat meningkatkan semangat kita.
1: Betul.
2: Tunggu sebentar saja lagi. 7.30 minit pagi.
1: Ini dia Salam Padian.
2: Menjelaskan pagi anda.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, seperti biasa, Selasa hingga Jumaat 7.30 kita ada booster jiwa.
1: Ya. Fikir yang baik-baik.
0: Betul.
1: Pertama, jangan biarkan fikiran mencipta masalah yang belum lagi berlaku. Kadang-kadang kita ni kan terlalu cepat membayangkan perkara yang buruk. Mm-mm. Bos panggil bilik, alah, kita sudah fikir mau kena marah lah ini. Kawan tidak balas mesej, kita sudah fikir, merajuk kali ya. Padahal mungkin bos cuma mau bertanya tentang kerja dan kawan pula sedang sibuk. Kadang-kadang perkara yang paling memenatkan kita bukan masalah yang sedang berlaku, tetapi masalah yang kita cipta dalam fikiran. Jadi sebelum fikir yang bukan-bukan, berhenti sekejap dan juga tanya diri, betul ke perkara itu berlaku atau kita cuma terlalu risau?
0: Dan seterusnya, mengenai dengan latih diri melihat sudut yang lebih baik, yang mana setiap situasi ada pelajarannya, yang mana gagal bukan bermaksud kita tak mampu sebenarnya, dan ditolak bukanlah bermaksud kita ini tidak bernilai. Dan kadang-kadang juga sebenarnya sesuatu yang tidak menjadi seperti yang kita harapkan boleh membuka peluang kepada perkara lain yang lebih sesuai. Dan contohnya lah kan, kalau hari ini sesuatu itu tidak berjalan seperti yang kita rancang, jangan terus anggap semuanya buruk. Mungkin kita belum nampak hikmahnya, dan kita boleh rasa kecewa, tetapi jangan sampai kecewa itu meletup ke babom. Kemungkinan juga ada baik yang masih ada. Jadi pengalaman, peluang dan juga kejayaan, itu kata kuncinya.
1: Lagi-lagi. Yang ketiga, jaga apa yang kita masukkan dalam fikiran. Apa yang kita dengar, apa kita lihat dan baca boleh mempengaruhi emosi kita. Kalau setiap hari kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, membaca perkara negatif ataupun melayan kata-kata yang boleh menjatuhkan semangat, fikiran kita pun boleh menjadi aduhai semakin penat. Macamlah kita jaga pemakanan dan juga kesihatan badan kan. Fikiran pun perlu dijaga. Kurangkan perkara yang buat kita kusut, serabut. Berhenti membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain. Dan lebihkan perkara yang memberikan semangat. Tidak semua benda kita perlu ambil hati, geng. Dan tidak semua perkara kita perlu fikir sampai tidak boleh tidur.
0: Dan seterusnya jugalah, kata kunci ataupun tips untuk yang baik-baik ini, iaitu mengenai kita kena cakap yang baik-baik dengan diri kita sendiri. Yang mana apabila kita perhatikan bagaimana kita bercakap dengan diri sendiri, jangan setiap kali buat silap kita terus kata, aku ni tak pandailah. Kan? Ataupun mungkin kita dalam hati bercakap, saya ni memang tak boleh buat. Jadi belajarlah menggantikan kata-kata itu dengan sesuatu yang lebih membina. Kan? Contohnya lah, kalau kita, kawan kita kan ada buat silap, kita boleh pujuk dia dan beri semangat. Tapi bila diri sendiri buat silap, kita pula yang lebih kuat mengkritik diri. Jadi cuba ubah cara kita bercakap dengan diri sendiri daripada cakap dah boleh buat, kan, katakan saya belum mahir ataupun kena belajar lagi. Jadi nampak mudah, tapi sebenarnya cara ini juga kita boleh mempengaruhi cara kita melangkah. Jadi kata-kata untuk diri sendiri yang paling kata utama, saya boleh, saya mampu, saya sedang belajar dan saya sangat berharga.
1: Itu dia booster jiwa untuk edisi 14 Oktober 2026. Fikir yang baik-baik.
0: Betul?
1: Semoga yang baik-baik juga hasilnya.
0: Itu dia untuk booster jiwa hari ini. Tapi seperti biasa juga, 7.45 kita nantikan apakah topik yang Mimin kita akan bawa hari ini.
1: Yes. Cukup sinonim dengan kita. Sebentar saja lagi.
0: Ya, terus nantikan kami 7.45 sebentar saja lagi. Okey? Tersatu saja.
1: Boleh.
0: Ini salam. Yeah. Pada Han.
1: Baiklah. Mencarikan pagi anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi melalui Semang Pagi hari ini. Ada topik. Mimin, kita sudah pun muat naik di Facebook kita, baby.
2: Iya, apa semangat si Min pagi ini. Dia dengar kita sebut tadi pagi. Apa khabar adik-adik?
1: Kan. Topik hari ini macam ada sedikit parenting lah kan, isu.
2: Yes. Jadi, bilang si Min kan, dia seronok tau kalau ibu bapa kasih manja. Dia rasa dunia ini bagaikan anak yang punya.
1: Saya ingat dulu ada satu, orang kata, rancangan di TV 1 lalu dulu masa kita kecil kan. Yeah. Adikku sayang dibelai dan dimanja. Lagu dia begitu. Ada rancangan dia.
2: Kalau saya suka tengok yang, apa, apa kabar? Sudah. Kan? Si kakak sifir tu ya.
1: Sebab dia kita sebut perkataan manja tadi tu kan.
2: Betul. Baik. Jadi apa saja yang diminta lah. Min bilangkan, mesti dapat. Kalau merajuk, mesti dipujuk.
1: Amboi.
2: Tapi, bila mama bapak suruh kemas bilik, tiba-tiba, dunia ini bukan Ana yang punya. Jadi, topik untuk sembang pagi hari ini.
1: Itu, mengenai dengan isu parenting seperti yang saya sebutkan tadi. Apa topik ini, baby?
2: Anak zaman sekarang terlalu manja atau kita yang terlalu risau.
1: Adakah mungkin orang fikirkan anak sekarang ni, dia terlalu manja ataupun orang panggil apa, strawberry? Ke apa tu? Betik kan strawberry tu? Atau kita yang terlalu risau?
2: Bukan kita mencari salah. Tapi sajalah bincang-bincang santai. Manalah tahu ada yang baik. Boleh kita bantu memberikan suntikan semangat lagi. Betul. Untuk sesama kita kan?
1: Jadi ataupun orang kata ibu bapa yang terlalu risau ni, adakah mereka ni dipanggil micromanage? Kan ada juga isu tu kan?
2: Betul. Anak-anak tidak memerlukan ibu bapa yang sempurna. Mereka memerlukan ibu bapa yang sanggup membimbing, mendengar dan juga tetap tegas. Baik. Bila diperlukan.
1: Jadi apakah pandangan anda? Adakah anak-anak kita zaman sekarang ini terlalu manja ataupun kita yang terlalu risau? Jadi boleh hantarkan pandangan anda, respon anda melalui poster yang sudah Mimin kita kata muat naik di Facebook Labuan FM. Macam baby, baby dulu anak manja ke anak macam mana?
2: Anak sulung. Jadi campur baur.
1: Bercampur baur.
2: Bila merajuk, kena pujuk juga.
1: Kena pujuk juga anak sulung ni rupanya.
2: Tapi bila adik berkelahi, kita pula yang ditegur. Kenapa dia kasi biar?
1: Kan.
2: Zaman itu bukan zaman jen strawberry.
1: Bukan. Dulu apa jen?
2: Itu kali jen tukul kali
1: tukul. Mengkudul lah kali. Jadi mungkin ada pandangannya. Boleh hantarlah sama-sama kita orang kata bincangkan topik ini.
2: Kalau kai pula macam mana?
1: Saya dulu tidak tahulah kan macam mana. Saya ni budak degil. Budak orang kita anak yang gauk-gauk dulu panggil kan. Gauk ni macam jajal lah.
2: Tapi cerdik.
1: InsyaAllah, Alhamdulillah. Kan? Mungkinlah tidak juga. Kadang-kadang orang cakap, anak bungsu. Kata anak bungsu ni manja. Tapi sebenarnya saya rasa kakak saya atas saya lagi manja daripada saya.
2: Yang selalu saya dengarkan. Kalau ya gauk sekarang ni, mudah-mudahan besar nanti. Mendengar. Mudah-mudahan.
1: InsyaAllah. Jadi kami nantikan sekali lagi di Facebook Labuan FM. Dan sebentar lagi pukul 8 kita ke mana ni baby?
2: Warta Pagi bersama saya.
1: Okey, tersingkat sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM. Jadi saya Khairul Ong dan baby Amau akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian.
2: Menjelaskan pagi anda.

0: Pancawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Zahri, ha, kau tengok ni. Hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
3: Eh, Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
2: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
3: Ya, penipu pandai menyamar, Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
2: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
3: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
2: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
3: Ingat tiga perkara ni, Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
2: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
3: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
4: Hiburan berinformasi, 8FM.

0: Proton saga kalamu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
2: Begini, lah ini, sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.